matan RM286,000. Pelaksanaan program jualan Agro Madani turut melibatkan outlet pemasaran Fama, di mana 77 daripada keseluruhan pelaksanaannya melibatkan pasar tani, Agro Bazar Rakyat, gerai buah-buahan segar dan pasar tani kekal. Kemerdekaan bukan sekadar sambutan semata-mata, tetapi merupakan satu amanah yang cukup besar untuk menghargai pengorbanan pejuang lalu, memperkukuh semangat perpaduan dalam kepelbagaian serta mempertahankan kedaulatan negara. Justru itu, setiap lapisan masyarakat diseru agar menghayati semangat kemerdekaan dalam erti sebenar dan tidak hanya menjadikan bulan Ogos sebagai simbolik kepada semangat patriotisme semata-mata. Menurut Ketua UMNO Bahagian Kanga, Datuk Dr. Fatur Bari Mat Jaya, sejarah kemerdekaan mencerminkan identiti serta perjalanan bangsa yang panjang serta penuh keperitan, di mana tanpa penghayatan terhadap sejarah, masyarakat hari ini akan mudah alpa terhadap asal-usul dan nilai yang membina negara. Kemerdekaan negara yang dikecapi sejak 69 tahun lalu menuntut seluruh lapisan masyarakat memahami akan nikmat keamanan dan kestabilan sebuah negara bangsa, dan nikmat kemerdekaan tersebut mestilah diisi dengan menghayati dan memahami akan tanggungjawab sebagai seorang warga negara yang berdaulat. Seramai 60 peserta menyertai kursus pengurusan kewangan keluarga inisiatif Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Parlimen Padang Besar. Program dilaksanakan bagi mendidik masyarakat mengenai pengurusan kewangan berhemah, kawalan perbelanjaan dan simpanan melibatkan jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung Persekutuan JPKKP Padang Besar. Menurut pengerusi Komuniti Kemas Parlimen Padang Besar, Rozaini Rais, semua peserta diharap memanfaatkan sepenuhnya peluang mengikuti kursus yang dilaksanakan Kemas bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kecekapan dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pengurusan kewangan di peringkat JPKKP. Pengetahuan yang diperoleh juga diharap dapat diaplikasikan bagi memastikan setiap urusan dilaksanakan dengan teratur serta bertanggungjawab serta mematuhi peraturan dan tata cara perbelanjaan yang ditetapkan. Sekian berita yang disunting oleh Wanwar Azli Wanci. Saudara, pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Pekerja dari pusat penipuan daring.
3: Gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang tikus, semua ada kat sana. Habis tak luar pun, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan 3 buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada 2 lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
9: 3 juta hit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Siap juga aku pasang bendera ni. Tahun ni aku nak pasang jalur gemilang paling tinggi di dalam kampung ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Den. Amboi, awal-awal lagi hang pasang bendera. Ini pun satu ogoi. Awak pasang awal sangat.
0: Hai, Din. Ni, sebab satu ogoi ni lah. Aku pasang awal-awal ni. Bulan kemerdekaan ni. Ya Allah. Ni, sekali setahun je kita sambut ni. Dalam setahun tu sekali je. Jadi aku nak tunjuklah semangat aku ni. Walaupun kecil je rumah aku ni, tapi semangat patriotik jangan kecil.
1: Macam tu ke? Aku pun nak pasang jugalah, Din.
0: Sembang.
1: Tunggu dulu lah.
0: Tak ada kita dah.
1: Tak, bukan bersama. Nak tunggu dulu. Mana dah tahu aku ada kempen kerajaan ke? Mereka bagi bendera percuma ke? Tak payahlah susah-susah aku pergi kedai. Pergi beli, dapat free.
0: Mak. Oi, bendera tu bukannya mahal mana pun.
1: Ni,
0: yang kecil tu, bagus lagi dua je. Dan banding orang rokok daun hang tu, rokok orang beli yang cucu tu lagi membajak, membayar kesihatan lagi.
1: Din, aku bukan berkira sangat. Tapi, kau beli jimat, kita jimat dulu. Kau dapat free. Selalu bagi free. Tak payah gaduh-gaduh nak pergi beli.
0: Mak ni. Ni, kau nak abang kan? Ni bukan soal jimat, Mak. Ni soal semangat. Bukan pasal harga kain bendera tu, tak ada apa tu pun. Tapi nilai dia. Jalur gemilang tu, lambang keringat, darah dayak mata pejuang-pejuang terdahulu. Kita ni duduk damai hari ni, tenang, lenang. Law ni pun sebab pengorbanan orang dulu.
1: Betul juga, Din.
0: Ni, ni, kita duduk tunggu. Duduk tunggu orang buat apa lagi. Bila masa kita nak bagi pada negara, doa Arab negara yang bagi kita, bila masa kita nak bagi pada negara, sekurang-kurangnya kibarkan bendera pun dah cukup dah untuk tunjuk tanda terima kasih kita ni.
1: Din, terasa aku ni, Din. Hang cakap ni sampai ke jantung terasa ni.
0: Tahu tak apa. Ni, macam ni lah. Aku ada lebih ni jalur gemilang ni. Ambil kat hang satu. Aku nak tengok hang bubuh dipagang rumah hang tu. Hang bubuh tiang bagi tinggi.
1: Boleh.
0: Tapi ingatlah. Tahun ni je lah. Tahun depan hang beli sendiri lah.
1: Doh ni, terima kasihlah, Din. Tahun depan aku janji aku beli sendiri dengan hang-hang sekali aku bagi free. Ini janji aku ni.
0: Janji anak merdeka.
1: Merdeka.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Oh, gila bayang. Kalau abang rasa belum utara dia kata ni, angau ni. Gila angau. Kau penat tu. Okey, apa pun sebagai lagu itu telah pun menghiburkan anda dengan dengan lagu-lagu yang terus kita putarkan untuk anda. Kita siarkan untuk anda bermula daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Semoga terus menghiburkan anda. Nanti 9.30 pagi nanti kita akan bersama dengan tetamu kita di talian untuk membicarakan tentang mengurus harta dengan hikmah. Kita akan bersama dengan wakil dari PNB nanti yang akan bersama kita di talian di Perlis FM ni. Sekarang dah pun 8.42 minit pagi, 102.9 MHz. Untuk anda yang hari ni ada tugasan lagi yang perlu diselesaikan untuk sama-sama memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Semoga terus berjaya dengan usaha anda.

elektrik bukannya kenaikan tarif asas setiap kali berlaku perubahan kos. Itu dinyatakan dalam akhbar ini. Bil elektrik isi rumah boleh berubah berbeza dari satu bulan ke satu bulan berikutan berikutnya meskipun penggunaan hampir sama. Berikutan pelarasan kos bahan api secara automatik ataupun dipanggil AFA berdasarkan kos bahan api dan penjanaan elektrik semasa. Itu yang berlaku di rumah kita sekarang ni kan. Terkejut tengok bil bulan ni kan. Oh, nak tak nak, nak kena bayar juga kan. Terkejut macam mana, terkejut berat macam mana, telefon kena bayar juga kan. Terkejut juga. Apa cat? Kau yang

102.9 MHz. Kita tahu dan kita yakinlah sekarang ni kan. Kalau semalam ada tekanan gangguan, tekanan bekalan air. Air yang datang tu alamak sikitnya kan. Ini semua disebabkan oleh kerja-kerja kecemasan lah yang berlaku. Nanti kita ceritakan lebih lanjut lah. Okay.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Datuk Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mereka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

di Perlis FM di 102.9 MHz dan stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Selagi ada internet, ujung negara, ujung dunia pun anda boleh terus dengarkan Perlis FM. Tiada alasannya untuk anda tidak mendengar Perlis FM serasi denganku. Okey, seperti yang kita nyatakan, nanti kita akan bersama dengan tamu kita di talian yang sedang menanti untuk berkatakan tentang pengurusan harta dan sebagainya. Untuk itu, anda terus dengarkan info-info yang kami bawakan untuk anda sepanjang hari dari 6 pagi hingga 12 tengah malam, 18 jam setiap hari temu janji kita. RG di Perlis FM, jam yang terakhir dalam hingga pagi.

Kawan G dengan Slay di 102.9 nak sebut bukan apa tadi nak sebut ikan sembilang. Ha, pagi-pagi ni kan cuaca yang macam ni kan, ramai yang pergi kat tepi laut lah, pergi kat Kuala-Kuala untuk dapatkan bekalan ikan segar. Tu yang saya teringat ikan sembilang tu, sebut sembilan jadi sembilang pula lah. Kan teringat gulai sembilang pula pagi ni. Aduh, sedap. Siap ada telur pula kan. 9.20 minit pagi. Sendiri boy kau, sendiri lapar. Hai. Ramzani dengan Kuakui.

Abang Zahri dengan Kuakui terus menghiasi ruangan di jam yang terakhir di 102.9 MHz dalam Hingga Pagi sebelum kita bersama dengan tetamu kita sekejap je lagi yang menanti kita di talian waktu ini. Terus dari Kuala Lumpur, kita perdengarkan suaranya untuk memperkatakan tentang produk dari PNB untuk hari ini. Mengurus harta dengan hikmah. Apa ceritanya? Sama-sama kita dengarkan nanti.

0: Bersama di 102.9 MHz baru saja berlalu untuk anda, Fairuz Syazwan dan juga Adrian Hashim dengan Eagle. Semoga kita hibur dengan lagu-lagu yang terus kita putarkan untuk anda, yang terus kita siarkan untuk anda sejak dari pukul 6 pagi tadi. Dan sebenarnya seperti yang kita janjikan, kita bersama dengan tetamu kita di talian waktu ini untuk kita memperkatakan tentang mengurus harta dengan hikmah. Jadi untuk pengenalannya, perancangan keuangan bukan sekadar tentang mengumpul harta tetapi merangkumi usaha mengurus, melindungi dan memberi kembali secara menyeluruh. Selaras dengan itu, ASNB committed dalam menyediakan perkhidmatan solusi keuangan Islam yang membantu pelabur membina kejayaan dengan lebih teratur, di samping memastikan tanggungjawab seperti zakat dapat ditunaikan dengan mudah dan sempurna. Jadi bersama kita di konti waktu ini, di atas talian ini, kita bersama dengan Ketua Pengurusan Syariah PNB Dr. Ahmad Basri yang memperkatakan tentang tajuk mengurus harta dengan hikmah. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Doktor Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB, ya Doktor?
1: Ya, saya.
0: Terima kasih Doktor pertamanya kerana sudi bersama kita dengan di talian kita pagi ini untuk membicarakan tentang tajuk yang sangat penting ni untuk diambil tahu oleh pendengar-pendengar kita tentang mengurus harta dengan hikmah. Jadi Doktor, ASNB telah melancarkan zakat al-mustaghalat, betul saya sebut eh?
1: Ya, betul.
0: Secara kutah pada bulan Mei yang lalu. Jadi apa keistimewaannya untuk pelabur ni Doktor? Silakan Doktor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, ASNB telah berjaya melaksanakan zakat al-mustaghalat secara khultah. Susulan pada pelaksanaan ini, kami telah memperkenalkan dua struktur, iaitu sekarang ni kita ada kelas A dan kelas B. Yeah. Contohnya, kalau ASB, ASB kelas A, ASB kelas B. Yeah. Jadi kelas A merupakan pilihan default, sama seperti sebelum ini, di mana pelabur akan menerima agihan pendapatan penuh dan bertanggungjawab mengira serta menunaikan zakat secara individu. So kalau dia mula buka akaun ASB sebagai contoh, jadi secara default itu adalah kelas A, bermakna dia kena bayar zakat sendiri. Tapi kalau dia memilih kelas B, dia opt memilih kelas B, jadi kelas B, ASNB akan menguruskan pengeraan dan pembayaran zakat bagi pihak pelabur. Ini bermakna pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat ditolak. Jadi kalau dia pilih kelas B, maksudnya zakat akan diuruskan dan dibayar oleh ASNB bagi pihak para pelabur. Jadi bila para pelabur mendapat dividen ataupun pendapatan, pendapatan itu adalah bersih. Jadi tak perlu lagi dibayar zakat. Tentang zakat ni, kita ada dua konsep lah yang kita perkenalkan. Pertama konsepnya ialah al-mustaghalat, zakat al-mustaghalat. Jadi apa dia zakat al-mustaghalat? Yeah. Zakat al-mustaghalat ialah zakat yang dikenakan ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja dan bukan ke atas prinsipal pelaburan. Atau dengan kata lain, pentaksiran zakat ke atas dividen sahaja tak termasuk simpanan pokok. Sebagai contoh, sekiranya kita ada pelaburan sebanyak RM100,000 di dalam ASB, katakanlah dividen yang diberikan ialah 5%, iaitu RM5,000. Maka zakat dikenakan ke atas RM5,000 sahaja. Bukan RM105,000, tapi ke atas RM5,000 sahaja. Dan RM100,000 tu tak dikira, tak perlu dia lagi dibayar zakat. Jadi zakat itu adalah zakat ke atas pendapatan sahaja. Itu maksud zakat al-mustaghalat. Jadi pelaksanaan zakat al-mustaghalat secara khutbah ini memberi impak yang sangat positif, khususnya dari segi kemudahan dan ketenangan kepada pelabur. Jadi maksud khutbah ialah secara kolektif, kita membayar zakat secara kolektif, yang mana ASNB akan menguruskan zakat tersebut daripada pelabur yang memilih kelas B tadi, dan dikumpulkan dan dibayar kepada pusat-pusat zakat. Jadi melalui pendekatan ini, zakat pelaburan akan diuruskan terus oleh ASNB bagi pelabur yang memilih kelas B. Ini bermakna pelabur tidak lagi perlu mengira atau menunaikan zakat secara berasingan kerana ia telah ditolak secara terus daripada agihan pendapatan. Jadi tak perlu lagi fikir nak kira, nak pergi ke pusat zakat dan sebagainya. Kerana bila mendapat dividen daripada kelas B itu, itu adalah bersih. Dividen tersebut sudah ditolak zakat.
0: Kita juga nak mendengar penjelasan dari doktor lah tentang kewajipan membayar zakat untuk pelaburan unit amanah, Ustaz. Jadi bagaimana dengan zakat ASB?
1: Okey, dalam Islam kita ada dua jenis zakat yang utama. Pertama, kita panggil zakatul fitri, zakat fitrah yang kita bayar sebelum menyambut Idul Fitri. Itu zakatul fitri kan. Zakat yang kedua yang diwajibkan ke atas umat Islam ialah zakat harta. Dan zakat harta ni ada pelbagai lah. Ada emas, ada pendapatan, ada saham dan pelbagai harta. Jadi tanaman, ternakan, semua itu adalah tertakluk kepada zakat. Jadi zakat ni secara konsepnya dikenakan ke atas harta yang berpotensi untuk berkembang. Contoh saham berkembang, unit amanah berkembang. Pelaburan dalam unit amanah termasuk dalam kategori ini kerana nilainya boleh meningkat melalui pengagihan pendapatan serta merupakan instrumen pelaburan yang bertujuan menjana keuntungan ataupun pendapatan. Jadi begitu juga dengan zakat ASB. Ia adalah unit amanah dan perlu dizakatkan. Okay. Jadi pada tahun lepas, iaitu pada 4 September 2025, PMB secara rasmi telah mendapat kelulusan dari mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bagi perkara-perkara berikut. Pertama, kaedah penilaian zakat dana unit amanah ASMB menggunapakai kaedah al-mustaghalat. Seperti yang saya sebut sekejap tadi, bagi dana ASMB berharga tetap saja. Ingat, yang berharga tetap saja, kaedah mustaghalat ni terpakai kepada dana unit amanah yang berharga tetap saja. Kalau dekat ASMB ni kita ada dana unit amanah berharga tetap, ada yang berharga berubah-ubah. Jadi yang berharga tetap sahaja terpakai kaedah al-mustaghalat, iaitu penilaian zakat ke atas pengagihan pendapatan ataupun dividen dan bukannya ke atas prinsipal ataupun modal pelaburan. Yang kedua, membuat penilaian zakat al-mustaghalat secara khultah, iaitu kolektif, untuk semua dana unit amanah ASMB yang berharga tetap sahaja. Jumlah zakat akan dikira berdasarkan jumlah pengagihan pendapatan secara kolektif. Ini suka saya tekankan di sini. Kalau pelabur itu membayar zakat sendiri, dia tidak opt-in kelas B, maka dia tak boleh nak gunakan zakat dan mustaghalat. Dia kena menggunakan fatwa-fatwa yang sedia ada untuk membayar zakat, iaitu ke atas prinsipal dan dividen. Jadi kalau nak guna kaedah mustaghalat, iaitu zakat ke atas pendapatan sahaja, dia kena opt-in. Dia kena pilih kelas B, iaitu membayar zakat secara khulfah. Itulah ketetapan yang diberikan oleh MKI. Yang ketiga, jadi dua ketetapan itu perlu dilaksanakan lah. Jadi pertama, zakat itu dikira ke atas pendapatan sahaja, dan yang kedua secara khulfah, iaitu secara kolektif. Jadi mungkin saya boleh terangkan lebih sedikit tentang khulfah ni.
0: Silakan.
1: Khulfah ialah apa maksud kolektif, iaitu sebagai contohlah, kalau zakat untuk ternakan, kita ada 40 ekor kambing ialah nisab untuk ternakan. Saya bagi contoh, kalau 40 ekor ternakan tersebut dimiliki oleh 4 orang yang berbeza. Contohnya A ada 10 ekor, B ada 10 ekor, C ada 10 ekor, D ada 10 ekor. Maka 10 ekor yang dimiliki itu tidak cukup nisab, maka dia tidak perlu membayar zakat. Walau bagaimanapun, sekiranya A, B, C, D ni, 4 penternak ni yang mempunyai 40 ekor secara kolektif ni, menternak secara bersama. Repanya satu, dikongsi bersama, makanan dikongsi bersama, minuman ternakan dikongsi bersama, segala perbelanjaan untuk ternakan tersebut dikongsi bersama, maka dianggap zakat itu ke atas 40 ekor. Cukup nisab, bukan lagi secara individu. Itulah maksud khutbah. Maknanya secara individu dia tak cukup nisab, tetapi bila dibela bersama, dikongsi bersama segala perbelanjaan, dianggap sebagai satu individu. Walaupun dimiliki oleh 4 orang individu, tetapi reban tersebut dianggap satu individu, maka cukup nisab di peringkat reban. Jadi begitu juga ASB di peringkat dana, walaupun pelabur itu mempunyai pelaburan yang berbeza, tapi nisabnya di peringkat dana. Jadi kita tak mengira berapa ramai pelabur, tetapi kita kira nisab di peringkat dana cukup nisab untuk bayar zakat, maka itulah yang digunakan, angka tersebut digunakan untuk nisab membayar zakat ataupun cukup harta untuk kita membayar zakat. Jadi dalam isu ini, sebab itu kita tekankan zakat mustaghallah ini hendaklah dibayar secara khutbah.
0: Alamak, terputuslah pula. Tak apa, kita akan kembali untuk bersama dengan doktor selepas ini yang akan terus berada di talian kita. InsyaAllah kita akan bersama dengan doktor selepas ini. Saya akan kembali untuk menghubungi doktor.

0: Okay, kita kembali bersama dengan Ustaz di talian waktu ini yang terputus seketika tadi. Silakan Ustaz sambung balik apa yang Ustaz sampaikan tadi. Yang doktor sampaikan tadi.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Saya sambung minta maaf kerana terputus sekejap tadi.
0: Tak apa doktor, tak apa.
1: Dari segi zakat mustaghalah itu, pertamanya ketetapan yang ataupun pandangan hukum yang dikeluarkan MKI, dua perkara lah. Yang ialah zakat mustaghalah itu ke atas dividen sahaja dan untuk dana unit amanah yang berharga tetap sahaja. Itu pertama. Dan yang keduanya ialah hendaklah dibayar secara khusus, iaitu para pelabur hendaklah opt-in memilih kelas B untuk membayar zakat. Sekiranya pelabur memilih untuk membayar zakat secara individu dan secara sendiri tanpa secara khulqah, maka zakat al-mustaghalah tidak terpakai. Jadi para pelabur kena merujuk kepada pusat-pusat zakat untuk pengiraan zakat. Itu apa ni, tetap pandangan hukum yang dikeluarkan oleh MKI.
0: Ya. Jadi doktor, kaedah ini hanya untuk unit amanah harga tetap, betul kan? Jadi
1: ya, betul.
0: Mengapa pandangan hukum oleh MKI mengenai pelaksanaan zakat al-mustaghalah ni secara khutah bagi unit amanah harga tetap sahaja?
1: Ada sebabnya, kerana ada perbezaan di antara dana unit amanah berharga tetap dan harga berubah-ubah. Jadi harga tetap ni maknanya dia harga tak berubah. Maknanya kita beli RM1, hari ni harganya RM1, esok RM1, minggu depan RM1, bulan depan pun RM1, tahun depan pun RM1, harga tak berubah. Jadi dia tidak ada keuntungan modal. Maksudnya kalau dia jual, dia tidak dapat keuntungan modal. Tetapi kalau harga berubah-ubah, hari ini RM1, mungkin esok RM1.05, mungkin esok lagi RM1.20, ataupun mungkin jadi RM90. So dia ada harga yang berubah-ubah mengikut pasaran. Jadi bila harga berubah-ubah, ada keberangkalian dan kemungkinan untuk mendapat keuntungan bila dia jual. Contohnya, dia beli hari ini RM1, esok harganya naik menjadi RM1.10. So dia dah untung RM10. Jadi tanpa menunggu pendapatan daripada dana unit amanah tersebut, dia boleh dapat untung dengan cara menjual. Jadi zakat al-mustaghalah ini digunakan untuk pengiraan zakat bagi dana harga tetap sahaja, kerana objektif pelaburannya adalah untuk menjana pulangan jangka panjang dengan niat untuk mendapatkan dividen atau agihan pendapatan, bukan untuk mendapatkan keuntungan modal. Sambil mengekalkan modal pada tahap risiko yang rendah, ia adalah pelaburan pasif yang bukan bertujuan meraih keuntungan daripada kenaikan harga modal. Jadi itu yang membezakan di antara harga tetap dan harga berubah. Kalau harga berubah, pelaburannya lebih dinamik, di mana pelabur lebih cenderung untuk berjual beli mengikut harga pasaran dengan objektif untuk menjana pulangan pelaburan serta mencari peningkatan modal. Dana ini dianggap serupa dengan aktiviti pelaburan saham. Maka kaedah zakatnya adalah berdasarkan nilai semasa unit amanah dana harga berubah tersebut. Oleh itu, konsep al-mustaghalah lebih sesuai untuk dana harga tetap kerana ia tidak dijual beli untuk mendapatkan keuntungan modal, berbeza dengan dana harga berubah tadi. Jadi sebenarnya kalau secara ringkasnya, kalau dana harga berubah ni, ia lebih kepada zakat perniagaan. Sebab dia ada jual beli kan? Beli, kita jual, kita beli, kita jual, dan kita dapat untung daripada jual beli itu. Jadi zakatnya adalah zakat perniagaan. Sementara harga tetap ni, bila kita melabur dalam ESP 2, tujuannya bukan untuk jual beli tetapi untuk mendapatkan dividen atau pendapatan sahaja. Jadi ia lebih sesuai untuk kita melaksanakan kaedah zakat atau mustaghalah. Sebab itu hanya ke atas dana unit amanah berharga tetap sahaja.
0: Jadi doktor, kenapa perlu pelabur perlu memilih kelas B dan bagaimana untuk OPT in kelas B ni?
1: Okey. Kelas B ini memberi kemudahan kepada pelabur untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah dan teratur. Tak perlu pergi pusat zakat dah. Melalui pendekatan ini, pengiraan zakat dibuat secara automatik tanpa perlu kiraan manual, dan bayaran zakat turut diuruskan oleh SMB. Tak perlu kira, tak perlu bayar, kerana semuanya akan diuruskan oleh SMB. Ini bukan sahaja memudahkan, tetapi juga memberi ketenangan kepada pelabur kerana kewajipan zakat ditunaikan dengan lebih konsisten dan tepat. Jadi kita tak perlu apa ni peringatan untuk bayar zakat, kerana sampai masanya setiap tahun kita akan bayar zakat ataupun SNB akan membayar zakat bagi pihak kita. Jadi semuanya akan diuruskan. Jadi tidak timbul isu terlewat ataupun terlepas. Tahun ni terlepas untuk bayar zakat kerana telah diuruskan oleh SNB. Jadi pelabur juga akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat tanpa menjejaskan nilai modal pelaburan. Jadi dapat dividen bersih, modal tidak terjejas kerana zakat ke atas dividen sahaja. Pada masa yang sama, pelabur yang memilih kelas B masih layak menikmati rebate cukai. Jadi ada rebate cukai dan pelabur akan terima resit zakat menerusi pusat zakat negeri. Jadi pelabur boleh claim pada tahun taksiran. Contoh, kalau ada ASB, zakat akan dibayar pada tarikh jumlah pulangan dikreditkan pada 1 Januari 2027. Jadi kalau nak claim rebate cukai itu, boleh guna untuk taksiran 2027. Jadi kita claim 2028 untuk taksiran 2027. Jadi kelas B sangat sesuai bagi mereka yang mahukan penyelesaian kewangan yang lebih mudah, tersusun dan menyeluruh. Jadi untuk opt-in mudah saja, caranya ialah boleh secara online di platform MySNB app dan portal, dan juga di kaunter cawangan ASNB atau agen. Jadi kalau kita buka, kalau dah ada ASNB apps tu, buka sahaja dan hanya 3 step sahaja untuk pilih kelas B di MySNB. Jadi cara yang terbaik di MySNB lah.
0: Jadi bagaimana ASNB menyokong seorang Muslim yang mencapai matlamat keuangan tanpa mengabaikan tanggungjawab agama ni, Doktor?
1: Apa ni, pelaburan ASNB ini membolehkan seorang Muslim membina kekayaan kerana ia diuruskan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah, bermula dari pemilihan aset hingga pengurusan dan pengagihan pulangan. Ini memastikan pertumbuhan harta berlaku melalui cara patuh syariah dan beretika. Jadi kami di ASNB melihat pengurusan kewangan sebagai satu perjalanan yang lengkap, bukan hanya membina kekayaan tetapi juga melindungi keluarga dan merancang masa depan dengan lebih teratur. Jadi kami memperkenalkan solusi kewangan Islam yang merangkumi 5 komponen utama. Jadi ada 5 komponen dalam solusi kewangan Islam oleh ASNB. Pertama ialah untuk menjana dan mengembangkan harta dengan cara melabur dalam dana-dana unit amanah ASNB, ASB ke, ASB2 ke, ASB3 ke. Jadi pelaburan ini adalah pelaburan yang harus berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Jadi kekeliruan tentang hukum tidak sepatutnya timbul kerana hukum syarak tersebut telah dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa di negeri-negeri di seluruh Malaysia, iaitu badan yang bebas diiktiraf dan berautoriti dalam hal ehwal berkaitan undang-undang Islam dalam negara. Jadi pelabur Muslim boleh melabur dengan yakin dan ambil kesempatan ini untuk mengembangkan harta dengan pelaburan di ASNB. Jadi pertama, untuk menjana dan mengembangkan harta, kita boleh melabur dengan dana-dana unit amanah di ASNB. Yang kedua, kita juga menawarkan perlindungan keluarga, iaitu salah satu elemen penting dalam pengurusan kewangan ialah perlindungan. Di ASNB juga ada servis terbaru iaitu ASNB Cover yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan takaful dalam satu plan. Jadi ini dapat membantu menghadapi risiko kehidupan yang tidak dijangka. Dua. Yang ketiga, kita juga menawarkan penyucian harta dengan zakat. Jadi dengan servis ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan, zakat al-mustaghalat khutbah ini, ia merupakan cara kita membantu para pelabur untuk mensucikan harta-harta mereka dengan membayar zakat. Kita mempermudahkan para pelabur untuk membayar zakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, juga merancang pewarisan. Kita juga menawarkan kepada para pelabur kita untuk mereka ini merancang pewarisan. Apabila sampai masanya, perancangan pengegah harta menjadi penting untuk melindungi hak dan kebajikan keluarga. Jadi melalui hibah amanah, produk kita hibah amanah, pelabur dapat merancang pewarisan harta dengan lebih jelas dan

0: untuk meninggalkan legasi kebaikan yang terus memberi impak walaupun selepas mereka tiada. Jadi wakaf ni adalah amal jariah di mana walaupun mereka telah meninggal dunia, tetapi dividen itu akan disalurkan kepada projek-projek wakaf insyaAllah sehingga hari kiamat. Jadi apabila semua elemen ini digabungkan, kita bukan sahaja membina kekayaan untuk diri sendiri, tetapi turut memastikan keluarga terpelihara dan manfaat harta itu dapat diteruskan kepada generasi akan datang. Jadi kebaikannya bukan untuk diri kita sahaja, tetapi untuk waris kita, keluarga kita dan juga untuk masyarakat kita apabila kita melaksanakan wakaf SMD. Jadi itulah yang kami maksudkan dengan pengurusan harta yang menyeluruh, bukan sekadar hidup dengan selesa hari ini, tetapi juga merancang dengan lebih baik untuk masa depan keluarga dan juga ummah secara amnya.
1: Kedengarannya memang lengkap untuk masa sekarang dan juga masa akan datang, Doktor.
0: Ya.
1: Jadi, Doktor, bagaimana ASMB membantu masyarakat melindungi keluarga dan merancang perwarisan harta dengan lebih teratur seperti yang Doktor katakan?
0: Seperti saya katakan, ASMB ada perkhidmatan iaitu hibah amanah dan pengisytiharan amanah, yang mana kita menawarkan kemudahan untuk para pelabur menamakan penerima hibah bagi pelaburan yang mereka ada di ASMB. Dan hibah ini adalah salah satu antara 5 komponen ada dalam solusi kewangan Islam. Jadi hibah ni adalah hadiah lah kan, dalam bahasa Arab hibah tu sama maksudnya dengan hadiah. Jadi kita bagi semasa hidup hadiah tersebut kepada orang yang tersayang. Jadi ramai yang memberi tumpuan kepada usaha membina harta sepanjang hayat, namun aspek pewaris.
1: Sekali lagi terputus bersama dengan doktor. Okey, kita akan cuba sekali lagi untuk menghubungi doktor sekali lagi di konti kita.

0: Okey, sekali lagi kita kembali bersama dengan Dr. Ditalia. Waktu ini silakan Doktor sambung semula apa yang kita sampaikan tadi.
1: Ya. Tentang hibah amanah, saya sambung sekali lagi terputus. Yeah. Jadi sebelum ini saya bercakap tentang hibah amanah dan isytiharat amanah, yang mana kita menawarkan kemudahan untuk pelabur menamakan penerima hibah bagi pelaburan yang mereka ada di SMB. Jadi kalau kita tengok ya, ramai yang memberi tumpuan kepada usaha membina harta sepanjang hayat. Namun aspek pewarisan sering ditangguhkan sehingga boleh menimbulkan kesukaran kepada waris apabila berlaku kematian. Iaitu ada pertikaian keluarga, berebut harta, masuk mahkamah dan sebagainya lah. Yeah. Jadi melalui hibah amanah ini, harta dapat diserahkan kepada penerima yang dinamakan dengan lebih lancar dan teratur apabila berlaku kematian. Sekaligus membantu mengurangkan beban kepada waris. Jadi pengurusan harta tidak berakhir pada diri kita atau keluarga kita sahaja. Harta juga boleh menjadi media untuk memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi melalui wakaf ASMB, pelabur berpeluang mewakafkan sebahagian pada pelaburan mereka bagi menyokong pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi untuk keluarga, kita ada hibah amanah. Jadi dia boleh menamakan penerima hibah dia apabila dia meninggal dunia. Kemudian untuk masyarakat, kita ada wakaf ASMB. Jadi wakaf ni dia boleh wakafkan sebahagian daripada dana unit amanahnya untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan, kepada ummah, kepada projek-projek wakaf. Jadi manfaatnya dapat diteruskan dalam jangka masa panjang. Kesan daripada sumbangan yang dibuat hari ini boleh terus dinikmati oleh generasi akan datang. Sehinggalah hari kiamat, insyaAllah. Jadi ia memberi peluang kepada kita untuk menjadikan harta yang dimiliki bukan sekadar sumber manfaat semasa hidup, tetapi juga legasi kebaikan yang berpanjangan. Jadi manfaatnya bukan sahaja kita nikmati masa kita hidup, tetapi insyaAllah menjadi pahala juga kepada kita di akhirat nanti,
0: insyaAllah. Jadi doktor, kita nak penimbangan pendengar, kita nak tahu juga tentang kenapa penting untuk seseorang itu membuat perancangan keuangan dengan betul ni.
1: Perancangan keuangan ni sangat penting ya.

0: Jadi Islam tidak melarang umatnya mencari dan mengumpulkan harta. Ha, boleh. Harta ini bahkan harta ada termasuk daripada maqasid syariah.
1: Yeah.
0: Objektif syariah ialah untuk menjaga harta. Ha, jadi Islam menggalakkan umatnya berusaha dan merancang kewangan yang baik. Namun Islam mengajar bahawa harta bukan matlamat akhir. Jadi ada hukum hakamnya, ada etikanya. Mm-hmm. Jadi perlulah jadi harta ini adalah sebenarnya dalam Islam adalah amanah yang perlu diurus dengan penuh tanggungjawab.
1: Yeah.
0: Sebab itu dalam mengurus harta ini, seorang Muslim perlu memastikan hartanya diperoleh melalui cara yang halal. Tidak zalim kepada orang lain, tidak secara paksa, tidak secara rasuah dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Istilah diperoleh secara halal. Ya. Yeah. Dan dikembangkan dengan kaedah yang patut syarak. Jadi, kita peroleh dengan halal dan kita kembang pun kita melabur pun dan dengan kaedah yang patut syarak.
1: Yeah.
0: Serta ditunaikan hak-hak yang berkaitan dengannya seperti zakat. Dan kalau ada hak orang miskin, kita kena tunaikanlah.
1: Yeah.
0: Termasuk membayar zakat. Jadi pada masa sama, kita juga dituntut untuk memikirkan kebajikan keluarga dan manfaat yang boleh diberikan kepada masyarakat. Kepada keluarga kita, walaupun harta tu harta kita, tapi kita ingat kita sampai masa kita akan meninggalkan dunia ini.
1: Yeah.
0: Dan harta tersebut kita akan tinggalkan kepada waris-waris kita.
1: Yeah.
0: Jadi waris kita itulah yang akan mewarisi harta kita. Jadi kita kena pastikanlah harta itu dimiliki oleh orang yang sepatutnya. Jadi dengan cara tersebut kita boleh merancang sekarang siapa penerima harta kita. Jadi dengan itu untuk keluarga, untuk masyarakat, dengan cara wakaf juga kita boleh wakafkan harta kita, unit amanah ini, untuk digunakan oleh ummah. Jadi semua ini adalah satu proses pengurusan harta yang mana legat untuk diri kita, keluarga kita dan juga ummah semasa hidup dan selepas kematian kita, insyaAllah.
1: Doktor, sedikit baki masa yang ada ni, Doktor. Apakah mungkin ada mesej akhir daripada Doktor tentang kepentingan pelaburan dan merancang harta ni, Doktor? Silakan, yang terakhirnya.
0: Okey. Untuk terakhir ya, untuk mesej terakhir saya, ramai orang sudah ada simpanan atau pelaburan tetapi belum melihat pengurusan harta secara menyeluruh. Jadi dalam Islam, perjalanan harta bukan sekadar mengumpul dan mengembangkan kekayaan tetapi turut merangkumi perlindungan keluarga, penyucian harta melalui zakat, rancangan perwarisan dan juga peluang menyumbang kepada masyarakat melalui wakaf. Jadi di ASMB, inilah kami cuba bantu melalui solusi kewangan Islam. Kami mahu masyarakat melihat bahawa setiap keputusan kewangan yang dibuat hari ini boleh memberi kesan yang besar kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan generasi akan datang. Jadi mulakanlah dengan langkah kecil hari ini, sama ada mula melabur, buka akaun ASB ke ASB2, ASB3 dan sebagainya, menyemak semula perlindungan keluarga dan kita tawarkan khidmat ASMB cover, takaful, menunaikan zakat melalui zakat mustaghalat ataupun khutbah atau merancang pewarisan harta melalui pewarisan harta melalui hibah amanah. Yang penting adalah untuk bermula. Kita perlu mulakan sekarang. Jadi insyaAllah apabila harta diurus dengan baik dan mengikut panduan syariat, manfaatnya bukan sahaja dapat dirasai oleh kita dan keluarga, malah menjadi legasi kebaikan yang berterusan untuk masyarakat. Jadi dengan cara itu kita mengembangi din dan dunia. Untuk din kita, agama kita dan dunia kita juga. Jadi kita tak lupakan kedua-dua perkara tersebut, insyaAllah.
1: Terima kasih Doktor yang telah bersama kita sama lebih kurang setengah jam walaupun dalam keadaan terputus talian kita sebanyak dua kali. Tapi Doktor masih lagi untuk berjaya untuk meneruskan apa yang kita tajukkan hari ini, iaitu mengurus harta dengan hikmah. Baiklah, tadi saudara kita telah bersama dengan Doktor Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB. Terima kasih sekali lagi Doktor kerana sudi bersama kita di talian waktu ini.
0: Sama-sama.
1: Sampai kita jumpa lagi di lain waktu, Doktor.
0: Ya, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi saudara Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB, menceritakan tentang mengurus harta dengan hikmah dan produk-produk yang diperkenalkan oleh PNB untuk memudahkan kerja anda, untuk memudahkan pengurusan harta anda supaya kita terus diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Pengurusan harta yang berhemah secara Muslim dan juga yang mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Hingga kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangat lead kita hari ini Jumaat. Ha. Bertemu lagi 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jumaat pertemuan kita untuk penghulu segala hari hari ini. Syukur alhamdulillah masih lagi berkesempatan untuk bersama-sama di Perlis FM 1029. Terima kasih untuk Sazali Ahmad yang dah pun temani pagi anda hingga pagi dan terus bersama-sama dengan saya Azfarah Wahida Aziz hingga pukul 2 petang nanti pastinya di Perlis FM. Hangat lead kita 1029.

Pinas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Malam-malam nu habarin. Malam-malam ni siang-siang kita hanya alhamdulillah tengok cuaca pun dah panas, elok dah kan, walaupun masih lagi kelihatan ada beberapa kawasan ataupun daerah yang masih lagi mempunyai bacaan indeks pencemaran udara yang tidak sihat. Jadi kita harapkan agar anda yang nak keluar ataupun berada di kawasan tersebut yang mempunyai indeks pencemaran udara yang tinggi, yang tidak sihat, memakai pelitup muka dan juga pastikan mereka, terutamanya warga emas, mereka yang mempunyai penyakit yang agak serius serta kanak-kanak, dilindungi, sentiasa jaga kesihatan mereka selalu. Baik, untuk kenali Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan, kita nak berkongsi, saya nak berkongsi dengan anda mengenai tugu negara kita ini yang merupakan antara salah satu monumen yang cukup penting dan tugu peringatan untuk negara kita sendiri. Dan untuk tugu negara ini sebenarnya merupakan salah satu mercu tanda yang cukup bersejarah untuk negara kita, yang dibina sebagai simbol penghormatan dan juga tanda mengenang jasa serta pengorbanan para prajurit yang telah pun berjuang mempertahankan keamanan dan juga kedaulatan negara kita, yang mana tugu ini dihasilkan sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur ketika mempertahankan negara dalam beberapa tempoh penting, termasuklah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga Zaman Darurat antara tahun 1948 hingga 1960 untuk zaman ataupun zaman darurat ini. Dan idea pembinaan tugu negara ini dicetuskan sebenarnya oleh Perdana Menteri Pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai usaha untuk mengabadikan jasa dan juga pengorbanan para pahlawan negara agar sentiasa dikenang oleh generasi yang akan datang. Dan kalau kita tengok sekarang ni, tugu negara bukan sekadar sebuah arca ataupun monumen yang berdiri kukuh ini, tapi ia juga menjadi lambang sebenarnya penghargaan rakyat Malaysia kita sendiri terhadap keberanian dan juga pengorbanan mereka yang telah mempertahankan tanah air kita. Jadi pesanan yang boleh dibawa ataupun kita boleh pelajari daripada tugu negara ni, yang itu ada semangat di situ, ada kepimpinan di situ, ada keberanian, kekuatan dan juga kesediaan untuk pengorbanan yang perlu kita rasa kita pupuk, kita semai dalam jiwa anak muda kita sekarang ni, khususnya generasi muda ni, supaya sejarah perjuangan dan juga jasa para pahlawan tidak dilupakan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Dengarkan Pada Safam di frekuensi 102.9.

0: Sinar Duhai SFM Serasi denganku.
1: Ustaz,
2: abang saya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni Ustaz?
3: Yang pertama sekali kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu, antara salah satu dosa adalah su'uzon billah. Kita buruk sangka dengan Allah, itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi ada dia punya hikmahnya, sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia ada suami, dia sayang sangat kat suami dia. Maksudnya dalam pemikirannya tak ada lah laki lebih baik daripada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia, dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah dia kena sebut. Nabi kata sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last sekali, akhirnya lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah, tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata bila mana anak baginda meninggal dunia. Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah-olah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
1: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ni Ustaz.
2: InsyaAllah. Ustaz, habaq saya 102.9.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 102.9

0: Kuis FM, serasi denganku.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RT.

0: Malaysia FM, serasi denganku.
1: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: Baik, kita dengarkan ulasan berita hari ini Jumaat 28 Ogos 2026 berkenaan kemerdekaan yang diwarisi. Siapa pejuang kemerdekaan hari ini yang diterbitkan Siti Salwa Yusof, disampaikan oleh Izamil Nasir.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Kemerdekaan bukan mudah diraih. Ia lahir daripada perjuangan generasi terdahulu yang memilih untuk bersatu, mempertahankan hak dan membina sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Bukan mudah juga untuk memastikan kemerdekaan itu terus utuh dalam genggaman kita. 69 tahun kemerdekaan bukan sekadar catatan sejarah tetapi warisan tidak ternilai yang menuntut semangat, jati diri dan rasa tanggungjawab. Namun, warisan tidak bermakna jika sekadar dikenang setiap kali tibanya 31 Ogos. Persoalannya, siapa pula pejuang kemerdekaan hari ini? Kita mungkin tidak lagi berdepan penjajahan seperti generasi terdahulu. Tetapi negara merdeka tetap boleh dilemahkan dari dalam apabila perpaduan dipertaruhkan, undang-undang dipandang ringan dan kepentingan kelompok mengatasi kepentingan bersama. Sebab itu, Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara mesti terus menjadi paksi kehidupan bernegara. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal atau dilafazkan dalam majlis rasmi. Ia mengajar kita menghormati raja dan negara, menjunjung perlembagaan, mendaulatkan undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Cabaran terhadap nilai ini boleh kita lihat melalui perkara yang kelihatan kecil tetapi sebenarnya membawa makna besar. Lihat sahaja Jalur Gemilang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, isu bendera negara dipasang secara terbalik sering mencuri perhatian. Terbaru di Johor, 3 kes dilaporkan dengan 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Sebuah premis perindustrian di Kulai turut ditutup sementara selepas didapati memasang Jalur Gemilang secara terbalik. Bagi sesetengah pihak, mungkin ia sekadar kesilapan memasang bendera. Tetapi Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai kain. Ia lambang kedaulatan, identiti dan maruah sebuah negara. Dalam masa yang sama, jangan setiap kesilapan terus dihukum dengan andaian. Ada yang mungkin disengajakan, namun ada juga yang berpunca daripada kekhilafan atau ketidaktahuan. Sebab itu, pendidikan kenegaraan perlu berjalan seiring dengan penguatkuasaan. Perjuangan kita hari ini mungkin tidak memerlukan senjata tetapi menuntut sesuatu yang tidak kurang penting, iaitu menjaga perpaduan. Malaysia dibina oleh rakyat yang berbeza kaum, agama, budaya dan pandangan. Kekuatan kita bukan pada keseragaman tapi keupayaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Kita boleh berbeza pandangan tetapi apabila menyentuh soal kedaulatan negara, perlembagaan, keselamatan dan perpaduan, kepentingan Malaysia mesti diletakkan di hadapan. Begitu juga dengan undang-undang. Sikap undang-undang hanya penting apabila menguntungkan kita, perlu diperbetulkan. Bila orang yang kita sokong dikenakan tindakan, kita persoalkan. Bila orang yang kita tidak suka dikenakan tindakan, disambut sorakan. Undang-undang tidak seharusnya dihormati berdasarkan siapa yang dikenakan tindakan, tetapi kerana ia menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga hak kebebasan bersuara. Kebebasan bukan lesen untuk memfitnah, menghasut atau membakar kebencian. Kita perlu menjaga sensitiviti 3R, raja, agama dan kaum, bukan untuk menyekat perbezaan pandangan tetapi memastikan perbezaan tidak dieksploitasi sehingga menggugat keharmonian negara. Dan di sinilah tanggungjawab kita kepada generasi muda. Kita tidak boleh hanya mengharapkan mereka menghafal tarikh 31 Ogos, mengenali tokoh kemerdekaan atau menyanyikan lagu patriotik. Mereka perlu memahami mengapa perlembagaan dihormati, mengapa rukun negara diwujudkan dan mengapa perpaduan menjadi asas kepada masa depan Malaysia. Jadi siapa pejuang kemerdekaan hari ini? Bukan hanya anggota keselamatan, bukan hanya pemimpin, bukan hanya tokoh sejarah. Setiap rakyat yang menghormati perlembagaan, menjunjung rukun negara, mematuhi undang-undang, meraikan perbezaan, menjaga perpaduan dan menolak perkara yang boleh melemahkan negara, dialah pejuang kemerdekaan hari ini. Kemerdekaan yang diwarisi bukan sekadar sejarah untuk dikenang, tetapi amanah untuk diteruskan. Generasi terdahulu telah menyalakan obor perjuangan. Kini obor itu berada di tangan kita. Persoalannya, apakah kita sekarang mahu menikmati cahaya kemerdekaan atau bersedia memastikan nyalanya tidak pernah padam untuk generasi akan datang? Kerana kemerdekaan yang diwarisi adalah amanah hari ini dan masa depan yang kita tinggalkan adalah ukuran perjuangan yang kita pasakkan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Bernice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saudara. Untuk pagi ini sekali lagi kita bersama-sama dalam pakat dengar hukum untuk pagi ini, dan pastinya tajuk yang dibawakan ataupun tajuk topik yang dipilih untuk pagi ini cukup membuatkan kita tertanya-tanya juga untuk orang kata lebih dapatkan manfaat lebih lanjut lagi. Dan hari ini kalau kita tengok kemudahan yang ada sekarang ni berkembang dengan pantas, teknologi berkembang dengan cepat, kalau kita tak berani ikut, itulah jadi masalah yang bagi kita. Tapi benarkah teknologi sekarang ni yang kita ada sekarang ni orang kata bergerak dengan pantas, tekan-tekan je terus keluar jawapan, tanya pasal itu, tanya pasal ini, terus keluar kat ChatGPT dan sebagainya. Jadi untuk memperkatakan lebih lanjut lagi mengenai topik ini, hukum AI ChatGPT, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahril bin Syukri, ahli panel syariah Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat no?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sihat Ustaz. Baik, sekarang ni orang kata tekan-tekan je nak tahu jawapan, ChatGPT senang cari jawapan. Tapi dalam isu agama tak boleh buat macam tu Ustaz tau. Mungkin Ustaz sebagai mukadimahnya dulu, Ustaz boleh jelaskan tentang topik kita pagi ni.
1: Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. DJ yang dihormati, para pendengar yang dikasihi, alhamdulillah kita berbincang sekejap ataupun kita berkongsi tentang satu isu yang semakin ke depan zaman manusia ini semakin bercambahlah teknologi yang ada, termasuklah salah satunya tentang yang kita perkatakan sekarang ni, teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Yang mana seperti yang disebut tadi, ada ChatGPT, ada Gemini dan beberapa jenis lagi, cloud dan sebagainya. Itu merupakan satu ciptaan moden yang melambangkan hebatnya minda manusia yang telah Allah anugerahkan. Jadi seiring peredaran zaman ni, sistem yang integrasikan dua perkara, iaitulah cyber dan juga manusia, dia melahirkan pelbagai perkara, termasuklah mesin ataupun peranti pintar yang boleh berfikir, boleh beri jawapan seakan-akan dia tu manusia juga. Bila kita bercakap dengan contoh dengan ChatGPT tu, dia boleh ulas macam kita bercakap dengan orang yang ada depan kita. Itu contohnya. Jadi ini semua adalah salah satu bukti bahawa Allah telah menganugerahkan kepada hamba akal, kebijaksanaan untuk memakmurkan dunia ini. Cuma dari perspektif Islam, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Pertama, Islam asasnya meraihkan pembangunan material ataupun apa sahaja yang memberikan kebaikan itu kepada kita balik. Kaedah dalam agama ni disebut al-aslu fil asyai al-ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala at-tahrim. Maksud dia ialah kaedah agama menyebut hukum asal bagi setiap perkara, yakni yang bukan berkait dengan agama, bukan berkait dengan syariat, semua benda asalnya harus sehinggalah ada dalil yang mengharamkan. Yang itu kita kena clear dulu. Bahkan bila kita tengok apa yang ada sekarang ni, teknologi yang ada ni, kita boleh pergi kepada asalnya haruslah. ChatGPT tu harus untuk kita guna, untuk kita manfaatkan. Lebih-lebih lagi dalam era revolusi industri ni, teknologi AI dia mengubah fungsi, memudahkan lagi kita untuk melakukan sesuatu perkara, bahkan kerja tu barangkali lebih cepat ataupun jawapan yang kita nak dalam setiap bidang tertentu lebih memberikan jawapan ataupun analisis yang kadangkala lebih tepat. Cuma kita kena sebut dari pertama, etika dalam agama kita ialah walaupun AI, contohnya ChatGPT, nampak seperti satu keperluan dan memang pun satu kemestian dah untuk kita akses dengan ChatGPT, ada beberapa perkara yang kita kena ingat, pertimbang betul-betul. Iaitulah yang pertama, bila kita nak gunakan teknologi, niat kita ini mestilah baik. Tidak ada yang ke arah melakukan kezaliman. Kerana pertama, kaedah dalam agama ni mudah saja, Allah mengharamkan apa bentuk kezaliman untuk kita buat. Jadi itu yang pertama, niat mesti betul. Kedua, AI tidak boleh digunakan untuk menghina, mengaibkan, menjatuhkan maruah manusia seperti mereka deepfake AI. Contohnya kita dah dapat gambar seseorang, kita dah dapat suara dia, kemudian kita reka dalam bentuk AI, dia meniaga. Dia jual ubat, dia ada produk tertentu ke, tapi dia tak sebut. Tapi disebabkan deepfake AI itu telah menyebabkan dia rasa tertipu digunakan nama dia untuk tujuan komersial. Itu baru dari segi sudut orang nak meniaga, tetapi secara salah, apatah lagi kalau melibatkan maruah. Contohnya dia reka penampilan seseorang tu yang asalnya bukan seperti itu. Deepfake tu telah menyebabkan maruah dia tercalar. Kita semua tahu nasihat Nabi SAW dalam haji perpisahan baginda SAW, antara yang disebut ialah diharamkan kepada kita semua totally tidak boleh mengapa-apakan seseorang, hartanya, maruahnya, nyawanya. Jadi salah satu poin yang kita nak sebut ni, maruahnya. Jadi yang kedua ni, apa-apa yang melibatkan hak manusia tak boleh kita guna, manipulate menggunakan teknologi AI seperti deepfake dan sebagainya. Yang ketiga, bila kita nak guna AI ni, jangan sampai ada unsur penipuan. Penggunaan AI untuk kita meniru suara orang tertentu ataupun tulis teks ucapan tertentu ditujukan kepada orang yang tuan tu tak kata pun dia tulis. Ataupun apa image yang mengelirukan, yang menyebabkan berlaku pertelingkahan dengan pihak lain kerana teks itu, kerana poster yang dibuat secara salah. Ini semua sama saja macam kita buat poster sendirilah, kalau tak guna ChatGPT pun boleh jatuh haram juga sebab melibatkan dosa dengan orang lain. Menzalimi hak orang lain, itu semua kita semua maklum tak dibenarkan. Dan juga bila kita nak akses menggunakan ChatGPT ni dengan segala kemudahan yang ada, asalkan perkara tu tak membawa mudarat, semuanya boleh. Tak boleh bawa mudarat kepada apa dia, pertama agama kita tak boleh. Segmen lepas ni kita akan sebut hukum bertanya agama, hukum hakam dengan ChatGPT macam mana, boleh ke tidak, itu kita akan bincang pada ni. Jadi pertama, asalkan tidak membawa mudarat, tak rosak agama kita kerana ChatGPT, kerana Gemini itu. Ataupun tak merosakkan fungsi akal, maruah kita, harta dan keselamatan kita, nyawa kita tak terancam. Kita nak guna untuk ChatGPT untuk belajar buat bom. Macam mana nak buat bom sendiri, scan cara yang akhirnya boleh membawa, macam mana nak buat racun. Sebenarnya tujuan racun tu dia nak try dekat orang lain. Dia nak reka dadah sintetik sendiri contohnya. Barangkali ada orang dia terfikir, dia tak tahu dia nak tulis apa, mari idea dia nak buat benda-benda jahat, benda-benda yang tak patut. Dia reka macam mana nak buat racun ni. Dia belajar sikit-sikit basic chemistry dulu waktu sekolah. Dia tahulah apa-apa semua sikit formula, dia buat. Jadi itu semua perkara yang boleh mengancam nyawa, haram. Walaupun teknologi ada, bukan salah teknologi, tapi bagaimana kita gunakan. Sebab kita dah patah balik yang tadi itu, kita kata asal semua perkara ni semua diharuskan. Jadi yang kita boleh buat kesimpulan dari pusingan yang pertama ni, kita nak guna ChatGPT, Gemini dan sebagainya, guna dengan niat yang betul dan pastikan batas syariat, akhlak Islam itu sentiasa kita pelihara. Jangan sampai kita guna untuk merosakkan maruah sama ada diri kita ataupun orang lain, dan menyebabkan kezaliman kepada sesiapa. Elak penipuan. Jangan mereka berita palsu yang akhirnya membawa fitnah, yang menjatuhkan pihak tertentu, ataupun kita membuat sesuatu yang menimbulkan keresahan daripada poin-poin berita yang kita reka ni. Kemudian kita sebar, share dalam WhatsApp. Sebenarnya rupa-rupanya benda info tu ChatGPT je. Dia tulis, orang baca, kita bila orang share dalam WhatsApp, kita ingat berita tu betul. Rupa-rupanya dia saja reka melalui ChatGPT. Sama saja. Perkara ni semua tak boleh. Jangan, termasuklah juga bila kita buat konten, kita buat poster, apa-apa, semua ni terikat dengan hukum. Hukum kita sebagai manusia, bila kita buat poster yang mengelirukan, tak boleh. Sama. Image ataupun apa-apa video yang terdedah aurat, yang tidak sepatutnya, yang melampau. Itu semua basic. Tak ada ChatGPT pun, kita buat sendiri belajar Adobe Photoshop pun sama je haram. sama juga terpakai macam kita guna ChatGPT. Dan akhir sekali, apa-apa maklumat yang kita cuba dapatkan daripada ChatGPT itu, selain daripada agama, kita akan bincang tentang agama ni nanti lepas ni. Semua perkara info yang ada dalam social media ni, kok-kok mana pun kita kena tapis. Tak boleh zaman sekarang ni, asalkan tu dia orang dah share tu dalam thread, dalam IG dah ada, dalam Instagram dah ada. Bukan maksud asal dalam tu saja confirm betul. Sebab itulah kita akan tengok hatta media-media ternama negara dalam dunia pun, kita buka balik nanti error 404. Sebab mereka tahu mungkin ada ralat, ada kesalahan. Itu media yang mainan mereka adalah dengan menyunting maklumat. Mereka pun boleh tersilap. Apatah lagi orang biasa yang suka sebar apa-apa berita, tengok-tengok sebenarnya isu tu dia random, dia saja tulis dan dia saja besar-besarkan. Kita pun percaya, kita share. Yang ini tak ada ChatGPT pun haram dah. Belum tunggu, tak perlu tunggu Gemini ke ChatGPT ke, budaya buat begitu dah tentu haram dah. Iaitu basic asasnya. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan sambung berbincang tentang hukum bertanya tentang agama melalui aplikasi ChatGPT dan sebagainya.
0: Okay, insyaAllah. Kita nak rehat seketika saudara, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Pakat Dengan Hukum.

0: Baik saudara, kita kembali semula bersama-sama dalam Pakat Dengar Hukum. Topik kita cukup menarik untuk pagi ni. Pakat-pakat semua kena ambil tahu ni, hukum AI, ChatGPT dan sebagainya ni yang memudahkan urusan kita sebenarnya dalam kehidupan kita kerja dan sebagainya. Tapi kalau my bab tentang hukum agama ni, jangan ambil mudah. Itu yang nak dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Syarif Syukri. Baik Ustaz, kita sambung lagi sedikit Ustaz tentang bab-bab agama ni. Ada orang kata, tak apalah, tanya ChatGPT lebih senang lagi Ustaz.
1: Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedang pendengar Plus FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cakap tentang ChatGPT ni, dia betul-betul instant. Lagi cepat daripada kita buat Maggi. So kita nak tanya, boleh ke saya tak puasa sekarang ni? Dia tanya ChatGPT terus. Jadi kita kena ingat, untuk urusan agama melibatkan fatwa, yang mana isu agama tu kadangkala kes tu berlaku jarang, yang bukan common, perkara yang biasa berlaku, tentu dia akan tertanya-tanya dan menyebabkan dengan teknologi yang ada sekarang ni, dia terus nak akses, nak cepat jawapan. Dia type kat ChatGPT, ChatGPT apa saya punya masalah sekian, apa hukum dia. Kita kena ingat, ChatGPT ni ataupun apa-apalah artificial intelligence yang ada ni, dia menggunakan algoritma. Dalam erti kata, dia adalah satu pusat himpun semua maklumat yang dia ada, dan dia analisis, dia akan cuba berikan jawapan mengikut kehendak orang yang bertanya. Tetapi dia hilang, dia tidak ada langsung sentuhan sebagai manusia. Pertimbangan sebagai seorang manusia itulah yang membezakan hukum satu orang dengan satu orang yang lain, yang mana robot, sistem tak dapat trace perkara ini. Tak sama hukum orang yang dia tulis dia sakit. Sakit tu penilaian dia macam mana? Orang tahu sakit, sistem hanya tahu perkataan sakit. Jadi hukum untuk berbeza tu senang sangat. Boleh jadi sakit yang dia faham tu walaupun sakit sikit, tapi kalau manusia, dia tahu kadar sakit yang macam mana, hukum tu boleh berubah. Itu salah satu maksud. Bila kita sebut tentang fatwa, fatwa ialah bila kita nak tanya jawab kekeliruan terhadap hukum hakam. Baik, bila kita berbalik kepada soal jawab, kita nak bertanya dengan sistem yang ada sekarang ni. Pertama, Allah ingatkan kita dalam Quran, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu bertanya kepada orang yang berilmu, authority, sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi contoh paling mudah sekarang ni, apa beza ChatGPT dengan laman web fatwa? Setiap negara dunia ni ada laman web fatwa. Kita Jabatan Mufti Negeri Perlis ada laman web Jabatan Mufti. Jabatan Mufti negeri lain ada soal jawab hukum yang ada. Semua ada. Apa beza kita akses jawapan fatwa yang ada dalam web tu dengan kita tulis ChatGPT? Beza dia besar. Yang mana laman web fatwa, dia telah dikendalikan urusan soal jawab tu oleh manusia yang diberikan tanggungjawab. Dia tulis jawapan, dipastikan betul tidak, pembetulan dan sebagainya oleh mufti yang ada ataupun pegawai yang bertanggungjawab, lalu barulah dibenarkan untuk disebar dalam web. ChatGPT ni bila kita tulis, siapa boleh sahkan jawapan tu betul? Tak ada siapa boleh sahkan, hanya perasaan kita je. Sebab itu ini termasuk dalam perkara yang samar-samar. Kita tak tahu keputusan hukum dia apa, tapi kita tulis, oh ChatGPT cakap macam ni. Macam mana nanti kalau kita bertanya orang, jawapan tu tak sama dengan ChatGPT? Apa kita nak buat kalau perkara yang kita nak buat tu melibatkan nyawa orang, yang melibatkan hukum, macam mana? ChatGPT kata lain, orang kata lain. Situasi tu rupanya tak sama. Kita cerita dekat orang tu lain, tetapi kita tulis dalam ChatGPT tu lain. Laras bahasa tu pun boleh menyebabkan hukum tu berbeza.
0: Lari dah.
1: Contohnya, kalau isu nak gugurkan kandungan. Kalau tulis umum, apa hukum saya gugurkan kandungan? Cakap umum saja, ChatGPT mungkin akan kumpul semua maklumat yang ada, lepas tu dia bagi jawapan.
0: Dia bagi pro dan kontra.
1: Ya, tapi kalau kita tanya dekat ustaz, dengan fatwa, contohnya fatwa Negeri Perlis yang ada, tengok rupa-rupanya dengan situasi yang dia lalui itu, mungkin dibenarkan gugur bersyarat ataupun langsung tak dibenarkan gugur. Jadi kalau tanya ChatGPT terus agama, sangat berbahaya. Implikasi hukum dia tu kepada kita sangat berbahaya. Jadi pertama, yang kedua, yang perkara yang kita kena tahu juga, kelemahan ChatGPT Gemini dalam isu hukum ni, pertama sumber ni tak pasti jelas ataupun tidak. Jadi, sebab tu ada viral baru-baru ini, bukan baru ni lah, ada influencer buat buku agama dengan hanya menggunakan ChatGPT. Bila orang tunjuk, tangkap gambar buku-buku tu, ayat-ayat Quran tu, ayat yang tak ada dalam Quran pun dia kata ayat Al-Quran. Surah yang kita tak pernah dengar, surah apa pun dia letak. Itu bahananya ChatGPT. Sebab tu kalau kita kata jawapan kita tanya ChatGPT yang free dengan jawapan ChatGPT yang pro, yang berbayar bulan-bulan berapa USD tu, takkan sama. Kita minta buat poster, tentulah yang free kualitinya takkan sama dengan yang level pro yang kita bayar. Itu bawa poster. Poster untuk kita tulis salam Maulidur Rasul, sempena kelahiran keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat dalam bahasa Arab, pun error. Sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan kita nak tanya ayat Quran? Apa jaminan kita nak tanya status hadis yang kita tak ada asas? Maksud saya ni, kalau dia tu tak ada asas, kita tak boleh nanti bersembang kau, aku tanya dah ChatGPT, dia kata boleh. ChatGPT bukan authority untuk kita kata sah pandangan hukum dia. Jadi ambil pengajaran dengan baru-baru ni yang berlaku, orang jual buku yang berbentuk buku agama, tengok-tengok ayat Quran yang bukan ayat Al-Quran. Nama surah yang kita tak pernah dengar, jadi sumber tak jelas. Kedua, bahaya halusinasi AI. Maksudnya kita akan rasa kita dah ada kawan baik dah, kita tak payah tanya siapa-siapa dah.
0: Yang tu kawan kita,
1: penasihat kita. Kita kemurungan pun ada orang yang nak teman kita, sama ada kita nak cakap dengan dia ke ataupun kita type. Sebab tu ada orang sampai bercinta dengan ChatGPT. Sampai ke tahap itu kerana manusia telah tutup dunia dia yang terlalu luas ni dengan hanya telefon dia saja hidup dia. Dia percaya telefon dia aja. Bahana. Dia jadi halusinasi. Dia yakin itu sajalah segala-galanya. Dia tak percaya orang lain. Dia tak mau bercampur dengan masyarakat. Hidup dia dengan teknologi dia aja. Sebab tu kita barangkali untuk diuji hari ni, kalau tak ada elektrik, tak ada internet, barangkali lebih payah, lebih terseksa daripada zaman dulu orang guna pelita minyak tanah. Orang tak ada internet langsung, berbeza. Hari ni kalau tak ada internet, jangan. Tak boleh duduk. Kita tertinggal telefon nak pergi makan kenduri. Rasa macam tertinggal IC ni. Itu contoh dia. Termasuk juga AI, teknologi AI dari segi hukum tidak faham perubahan hukum mengikut adat dan keadaan yang bertanya. Jadi sebab itu kena hati-hati. Ada hukum ni, dia memang tetap. Dia thawabit, dia takkan berubah. Contoh benda wajib, benda haram. Ada pula hukum, kaedah kalau nak bertanya ni, ada hukum tu akan berubah ikut situasi. Situasi individu tak sama. Itu maksud je. Jadi siapa yang boleh kalau nak akses bertanya tentang hal agama menggunakan teknologi AI? Yang ada asas, yang ada latar belakang ilmu syariah, mereka hanya nak akses dengan lebih cepat. Yang itu boleh. Orang awam, orang ramai, kita semua ni boleh berdasarkan pautan fatwa rasmi kalau AI tu dah attest sekali. Tapi untuk amal hukum dan pegang hukum terus daripada AI, itu tak dibenarkan. Dan saya tutup nukilan yang kita ambil daripada riwayat Imam Muslim apabila menyebut tentang agama ini, inna hadha ilmu dinun, ilmu ini agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum maka kamu tengoklah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Jadi kita tak mau ke depan ni generasi kita, lapis kita, anak kita, mana belajar agama ni? Saya tanya ChatGPT je. Hati sangat misteri lah kalau orang cakap macam tu. Saya belajar kat mana ni? ChatGPT dah tulis dah. Bukan tak boleh guna ChatGPT. Kita tak tolak teknologi. Tapi kita jangan tertipu dengan teknologi. Sebab agama ni ada pintu yang kita kena masuk. Tak boleh terjun kuat tap, masuk kuat tingkap. Ada disiplin dia. Satu orang kalau tak ada asas, tak tahu kenapa macam mana hukum tu terbentuk, kita tak boleh pergi tanya orang tu. Sistem tu, dia kumpul maklumat. Dia tak boleh blend maklumat tu sehingga sesuai untuk kita guna. Yang tahu benda ni manusia, orang yang ada asas belajar latar belakang agama yang kukuh. Sebab itulah kita kata hari ni kalau nak mengajak pun kena ada tauliah. Jadi kalaulah betul ChatGPT mudah belajar agama, masjid ada internet, orang masjid tu tanya ajalah kat ChatGPT tu, ustaz tak payah main lah.
0: Betul, dia tolong jawab lah ni.
1: Habis dah, tak ada tauliah dah, tak perlu tauliah dah, hanya gunakan ChatGPT. Jadi termasuklah juga akhir sekali saya nak sebut sebagai penutup. Ini juga termasuk boleh terjatuh dalam kesaksian palsu. Iaitulah kita bercakap rupa-rupanya kita ambil daripada sumber yang diragui. Jadi orang dengar seperti penyampaian kita seperti betul dan tepat, tetapi rupa-rupanya kita ambil daripada sumber yang salah. Sumber yang tak sepatutnya, kita bersalah, dosa boleh menyebabkan haram dan kita berdosa. Jadi kesimpulannya ialah ChatGPT, apa-apa apps artificial intelligence yang ada memudahkan urusan kita, membantu kita, terutamanya kita tidak tinggalkan teknologi, dan Islam meraikan semua bidang, semua cabang teknologi yang ada sepanjang zaman. Cuma apabila melibatkan agama, ada batasnya, perlu hati-hati. Jangan kita terus copy paste kalimat dalam bahasa Arab. Contohnya kita minta ChatGPT terjemahkan dan kita anggap itu mesti tepat. Belum tentu tepat. Mesti ada sedikit kesilapan ataupun dia tukar fakta tu. Kita tak boleh trace, melainkan orang yang ada asas. Sebab tu hati-hati. Lebih baik semak laman web Jabatan Mufti, bertanya dengan orang yang ahli, daripada kita terus rujuk dalam ChatGPT tentang hukum hakam agama. Tentang lain semuanya harus, lagi tidak membawa bahaya. Nak belajar memasak guna ChatGPT, kenapa nasi saya lambat masak, apa tips dia, itu terpulang. Semua tu tak dilarang langsung. Agama saja kena berhati-hati. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bersambung lagi. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Syari Syukri, Ahli Panel Syariah Negeri Perlis, berkongsi mengenai hukum AI ChatGPT dalam pakat dengan hukum hari ini. Pagi ini insyaAllah orang kata perkenaan dengan

0: Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka!
0: Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayuh, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

ataupun sama bersama-sama dengan Syamil. Ha, terus bersama Perlis FM 102.9 waktu ini 12.18 minit tengah hari, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis akan masuk pada pukul 1.23 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari untuk rakan-rakan kita yang terus bersama di WhatsApp Perlis FM. Perkongsian menu ataupun tudung saji untuk tengah hari ini, kita ada Kak Bib dari Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Hari ini nak berkongsi, katanya masak ringkas-ringkas saja. Ha, si kembar seorang tak tahu nak makan apa, seorang lagi tak sihat. Ha, semoga di orang kata berikan kesihatan dan dipunah kerusan untuk yang seorang lagi itulah Kak Bib. Maka terjadilah kuetiau goreng, udang cik suami masak, sayur manis, ikan temenung. Cara tekak dia lah kan. Ha, betul juga, sebab dia nak makan. Sama belacan, jangan lupa jemput makan untuk semua yang dengar Perlis FM waktu ini. Terima kasih banyak Kak Bib yang berkongsi menu untuk tengah hari ini. Dan kita juga ada daripada Kak Wah, katanya masak asam sotong, acar rebung, goreng ayam, goreng ikan, lepas tu ada sayur manis, rebung, ada ayam asam picit, semuanya sedap. Masak asam mani, menu dia masak asam mani ya Kak Wah ya. Terima kasih banyak Kak Wah dan juga Kak Bib yang berkongsi menu untuk tengah hari ini dalam tudung saji. Terus layan Perlis FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Perlis FM, serasi denganku.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: 89.
1: Waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis akan masuk pada pukul 1.23 minit tengah hari. Dan insyaAllah selepas ni juga kita akan sambung siar ke Nasional FM untuk ikuti khutbah Jumaat dari sana.

0: 89.
1: Sebagai panduan kita bersama saudara, waktu sekarang tepat pukul 1.12 minit tengah hari. Kita ikuti siaran langsung khutbah jemaah yang disambung siar dari Nasional FM.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai Aida Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari saudara buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, dan tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KL FM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Baiklah saudara, alhamdulillah saya Siti Nazira Muhammad Rajuli bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini 15 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi langsung dari Masjid Putra Putrajaya, dan saya juga mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jakim. Baik, ingin saya kongsikan di sini keadaan masjid ketika ini. Alhamdulillah, dilihat pengunjung sudah pun memenuhi ruang solat utama, dan insyaAllah sebentar saja lagi azan zuhur akan berkumandang. Namun sebelum itu saudara, ingin saya ingatkan, marilah kita terus berdoakan agar saudara kita yang berada di Palestin, juga di rantau tengah yang masih lagi berdepan dengan konflik dan pergolakan ketika ini. Dan ingat saudara, teruskan berdoa, dan insyaAllah semoga apa yang ujian dilalui moga dapat dihadapi dengan tenang. Dan sama-sama kita amalkan solat sunat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Baik saudara, ingin saya kongsikan sekali lagi gambaran dan juga keadaan cuaca ketika ini. Masih lagi jerebu yang kita lihat juga agak membimbangkan, dan kita dinasihatkan agar dapat mengurangkan aktiviti luar bagi menjaga kesihatan diri. Dan rentetan daripada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru agar semua masjid di wilayah Persatuan dan juga umat Islam di seluruh negara khususnya untuk menyatukan saf bagi memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keadaan jerebu ketika ini beransur hilang, dan semoga ia tidak memudaratkan kesihatan kita semua. Apapun saudara, kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dan sebelum ini, di mana kita masih lagi diberi kesihatan yang baik untuk bertemu dengan hari yang penuh barakah ini, iaitu hari Jumaat yang mulia. Dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara, suka saya kongsikan pada ketika ini keadaan Masjid Putra Putrajaya. Telah kelihatan para jemaah yang hadir memenuhi ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, iaitu untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baik saudara, kita beri tumpuan ke ruang utama solat untuk mendengarkan lawangan azan.

La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Baiklah saudara, sebentar tadi baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi, yang telah dilaungkan oleh muazzin iaitu Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Baiklah saudara, terlebih dahulu suka ingin saya kongsikan bagi makluman saudara pendengar, sempena dengan bulan kemerdekaan ini, Masjid Putra Putrajaya akan menganjurkan ceramah kemerdekaan yang bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak, yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Abdul Ghaffar Surib, penceramah bebas, iaitu pada hari Ahad ini 30 Ogos 2026 selepas solat subuh di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Jadi kepada orang Putrajaya khususnya dan mereka yang berdekatan, boleh datang solat subuh berjemaah di masjid ini sekaligus dapat mengikuti ceramah yang akan dianjurkan. Dan selain itu saudara, sempena cuti sekolah yang bakal tiba, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya akan menganjurkan Kem Gen Alpha, iaitu Jaga Solat Upgrade Akhlak bersama dengan Ustaz Da'in Syazwan Salvadori, bermula 1 hingga 4 September ini dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Dan untuk keterangan lanjut, saudara boleh layari terus ke Facebook rasmi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Baiklah saudara, untuk tajuk khutbah kita pada hari ini adalah Merdeka Dihayati, Akhlak Rasul Diteladani, di mana tajuk ini dipilih bersempena dengan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah disambut pada 12 Rabiul Awal yang lalu, di mana akhlak dan sifat Rasulullah boleh kita teladani dalam menghayati nikmat kemerdekaan hari ini. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah membawa rahmat ke seluruh alam, baginda yang membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, mengangkat maruah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Justru sebagai umat Islam, kita seharusnya bersyukur kerana dapat menikmati dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air, di mana Rasulullah sallallahu alaihi Salam juga memberi kita arah kemerdekaan dalam membebaskan negara dari penjajahan. Baiklah saudara, alhamdulillah pada hari Jumaat ini juga, seperti mana yang kita tahu, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Namun dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam agama yang menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu. Dan pernah satu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka dengan berkata, "Jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, 'Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki,' sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak." Baiklah saudara, ayuh kita ke ruang solat utama bagi mendengar laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Merdeka di Hayati, Akhlak Rasul Diteladani.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في محكم تنزيله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدنا جماعة يلي رحمة الله Khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jamaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda takwa ialah kita mensyukuri nikmat keamanan, memelihara kemerdekaan dan mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada hari yang penuh berkat ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani. Sidang jemaah yang dimuliakan, ramai antara kita lahir setelah negara merdeka. Kita tidak pernah tidur dalam dentuman bom. Kita tidak pernah bangun dengan ketakutan rumah akan dirampas. Kita tidak pernah melihat ibu bapa terpaksa meninggalkan tanah air demi menyelamatkan nyawa. Kita mengenal kemerdekaan melalui bendera, lagu dan perarakan. Kita tidak mengenalnya melalui luka. Sebab itulah nikmat yang besar ini kadang-kadang terasa biasa. Anak-anak pergi ke sekolah dengan selamat. Ibu bapa keluar mencari rezeki. Azan berkumandang, masjid dibuka, kita beribadah tanpa rasa takut. Apa yang terasa biasa bagi kita mungkin menjadi doa yang belum dimiliki oleh manusia di tempat lain. Inilah wajah kemerdekaan. Bukan hanya bebas daripada penjajah, tetapi bebas untuk hidup, belajar, bekerja, berkeluarga dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam suasana aman. Namun keamanan tidak datang sendiri. Ia dibayar dengan pengorbanan generasi terdahulu. Ia pula hanya akan kekal jika dijaga oleh generasi hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada minggu ini kita menyambut dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita arah. Kemerdekaan membebaskan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan jiwa. Kerana sebuah negara boleh merdeka tetapi jiwa rakyatnya masih dijajah. Dijajah ketamakan, kebencian, fitnah, rasuah dan kerakusan terhadap kuasa. Jika merdeka hanya pada kibaran bendera, semangatnya akan berakhir selepas sambutan. Jika cinta kepada Nabi hanya pada selawat, cintanya akan berhenti di bibir. Kita tidak mahu kedua-duanya. Kita mahu kemerdekaan yang melahir tanggungjawab. Kita mahu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan perubahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Yang berbunyi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baginda membawa rahmat
yang membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, mengangkat maruah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Rahmat bukan sekadar sesuatu yang dibicarakan, rahmat mesti dapat dirasakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Madinah bukan dengan kesamaan keturunan, tetapi dengan kesatuan tanggungjawab. Manusia yang berbeza latar hidup di bawah keamanan yang sama, hak dipelihara, perjanjian dihormati, kezaliman ditolak. Madinah mengajar kita bahawa negara tidak menjadi kuat hanya kerana bangunan tinggi. Negara menjadi kuat apabila manusia tinggi akhlaknya. Empat nilai berikut ini yang perlu kita hidupkan bagi memelihara kesejahteraan, iaitu amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan. Pertama, amanah. Sebelum menjadi Rasul, baginda telah dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Maka tanda cinta kepada baginda ialah kita juga menjadi manusia yang boleh dipercayai. Amanah ada pada setiap tangan, pemimpin pada kuasanya, penjawab awan pada tugasnya, peniaga pada timbangannya, ibu bapa pada didikannya, pengguna media sosial pada setiap perkongsian. Jangan bibir berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tangan mengkhianati amanah. Negara tidak selalu rosak kerana satu pengkhianatan yang besar. Kadang-kadang ia bocor kerana seribu ketidakjujuran kecil yang dianggap biasa. Amanah juga menjadi asas tadbir urus yang cemerlang. Institusi Islam mesti diurus dengan cekap, telus dan berintegriti agar keyakinan umat terus terpelihara. Atas keyakinan inilah, marilah kita menyahut semangat yakin tabung haji dengan membina disiplin menabung di tabung haji. Sebagai persediaan menjadi tetamu Allah, amanah membina keyakinan, akhlak pula memelihara hubungan. Kedua, akhlak. Akhlak terlihat pada cara kita berbicara ketika marah dan cara kita melayan orang yang tidak sependapat. Hari ini banyak perselisihan membesar bukan kerana masalahnya terlalu besar, tetapi kerana lidah dan jari tidak dikawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Hari ini tangan boleh menyakiti tanpa menyentuh. Satu perkongsian boleh menyebarkan fitnah. Satu komen boleh menjatuhkan maruah. Satu tuduhan boleh memecahkan persaudaraan. Jari yang diangkat ketika bertakbir jangan menjadi jari yang digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ketiga, keharmonian. Malaysia tidak dibina oleh satu kaum, satu bahasa atau satu budaya. Kita berbeza tetapi berkongsi tanah air yang sama. Kita tidak perlu menjadi serupa untuk hidup bersama-sama. Kita hanya perlu cukup beradab untuk tidak saling melukakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya
akan keadaan dan amalan kamu. Allah menjadikan perbezaan untuk saling mengenali, bukan saling membenci. Maka jangan biarkan sentimen kaum, penghinaan agama, berita palsu atau perbezaan politik meruntuhkan keharmonian yang dibina sekian lama. Api kebencian tidak akan bertanya siapa yang memulakannya. Api apabila marak, semua akan terbakar. Keempat, ihsan. Ihsan membuatkan kita tidak sanggup menikmati kesenangan seorang diri. Mungkin di sebelah rumah kita ada keluarga yang menahan lapar. Ada warga emas yang menunggu untuk ditanya khabar. Ada anak yang hampir berhenti belajar kerana kesempitan. Apakah makna kesejahteraan jika ia hanya berhenti di hadapan pintu rumah kita? Kemerdekaan mengajar kita menjaga negara. Ihsan mengajar kita menjaga manusia di dalamnya. Ihsan tidak semestinya bermula dengan wang yang banyak. Ia bermula apabila hati masih mampu merasa dan tangan masih mahu membantu. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, kini tanyalah diri kita. Tanyalah diri kita, negara kita telah lama merdeka. Tetapi adakah jiwa kita juga telah merdeka? Sudahkah kita merdeka daripada tamak yang menghalalkan penipuan? Daripada marah yang melahirkan penghinaan? Daripada taksub yang memutuskan persaudaraan? Daripada pentingkan diri sehingga tidak lagi peduli kepada kesusahan orang lain? Kita mungkin menyambut Maulidur Rasul dengan penuh kecintaan. Tetapi adakah pasangan, anak-anak, jiran dan rakan sekerja dapat merasakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui diri kita? Ukuran cinta bukan sekadar pada apa yang kita ucapkan. Ukuran cinta ialah pada apa yang sanggup kita ubah. Jika benar kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, biarlah amanah baginda terlihat dalam pekerjaan. Kita biarlah kelembutan baginda terasa dalam keluarga kita. Biarlah keadilan baginda hidup dalam keputusan kita. Biarlah rahmat baginda sebagai sampai kepada manusia melalui diri kita. Nilai madani tidak hidup pada slogan. Ia hidup apabila amanah dijaga, akhlak dipelihara, keharmonian dipertahankan dan ihsan dikongsi. Ketika itulah madani dihayati, umat diberkati dan kesejahteraan benar-benar dinikmati. Sidang jamaah sekalian, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, kemerdekaan ialah nikmat yang mahal. Syukurilah dengan menjaga keamanan, bukan merosakkannya. Kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti terlihat pada akhlak, bukan hanya kedengaran pada selawat. Ketiga, amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan ialah benteng kesejahteraan negara. Keempat, negara hanya benar-benar kuat apabila rakyatnya boleh dipercayai, saling menghormati dan tidak membiarkan yang lemah berjalan sendirian. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah ketika tiada siapa melihat, beradab ketika berbeza, membantu tanpa memilih, menolak fitnah walaupun datang daripada kelompok sendiri. Didiklah anak-anak mengenal harga keamanan dan meneladani akhlak baginda. Jangan wariskan kepada mereka negara yang maju tetapi jiwa yang rapuh, bangunan yang tinggi tetapi akhlak yang runtuh. Kibarkanlah jalur gemilang tetapi angkatlah lebih tinggi maruah negara dan amanah. Perbanyakkanlah selawat tetapi hidupkanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana merdeka bukan sekadar penjajah meninggalkan tanah air,
Tetapi apabila sifat yang merosakkan tidak lagi menjajah diri. Maulidur Rasul pula bukan sekadar mengenang kelahiran baginda Nabi SAW, tetapi melahirkan kembali akhlak baginda dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Demikian tadi saudara siaran langsung khutbah Jumaat yang disambung siar dari Nasional FM. Waktu sekarang tepat pukul 1.49 minit tengah hari, kembali semula bersama-sama di Perlis FM.

0: 9.
1: Baik, saudara, tugasan saya menemani anda menerusi hangat sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini, Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Cinta yang agung, carilah cinta yang sebenar. Cinta yang bawa kita ke syurga, cinta yang buat kita sujud, cinta yang kepada yang maha mencintai kita. Jaga hati, jaga cinta. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini bersama dengan Syira akan temani anda dalam Hemo-Hemo hingga pukul 6 petang nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wan ni no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah. Jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni. Bersama-sama no. Kita buanglah sampah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hai, buat apa tu? Selamat petang semua diucapkan buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Plus FM waktu ini. Okey, sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada rakan tugas tadi DJ As yang dah menemani anda semua di ruangan hangat lit dari jam 10 pagi sehingga ke 2 petang. Dan untuk waktu ini di ruangan Hemo edisi hari ini, hari Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita dah masuk ke 15 Rabiul Awal sekejap je. Pejam jelek masuk pidah 15. Pertengahan Rabiul Awal pidah. Okey. Dan untuk waktu ini di ruangan Hemoy, Syira akan teman anda sehingga pukul 6 petang insya-Allah. Jadi semua jangan duduk pergi mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perisa Fan dan juga bersama dengan Syira untuk petang ini. Apa-apa pun, kita tak lupa juga kepada rakan-rakan setugas di MCR dan juga di Pemanca pada waktu ini yang sentiasa memastikan 102.9 MHz berjalan dengan lancar dan terbaik. Dan semestinya di Perlis FM 102.9 MHz ini untuk waktu ini mestinya akan ada macam-macam perkongsian dan hebahan dari semasa ke semasa untuk anda. Jadi anda jangan duduk kali pergi mana, teruskan mendengar Perlis FM serasi denganku.

mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

Masih lagi bertemankan Shira di ruangan Hemoy. Kita enjoy Kapas Empoy. Dan untuk edisi hari ni, Shira tak ada geng hari ni. Shira sorang-sorang je. Tapi tak apalah. Demi tugasan, Shira sanggup menemani anda semua. Dan sekarang pun membawa kita ke pukul 2.33 minit petang. Kepada yang sedang memandu waktu ni, semoga anda sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, sentiasa fokus, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada yang tengah nak balik pejabat kan, sambung kerja kan, tadi pergi rehat semalam Jumaat apa semua tu kan. Okay, kalau anda yang sedang sambung tugasan tu, selamat bekerja dan selamat menjalankan tugasan anda. Shira doakan juga apa juga urusan anda untuk hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sambil-sambil tu Shira ada hebahan sedikit mengenai dengan program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Jadi warga Perlis, jom kita sertai program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Jadi program yang diadakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta juga amalan gaya hidup yang sihat. Jadi tarikh untuk program ini pada 19 September 2026 hari Sabtu pukul 8 pagi sehingga 4 petang dan bertempat di Dewan Besar Felda Cuping, Cuping Perlis. Dan yang paling menarik, aktiviti yang turut diadakan juga Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori iaitu 5km dan 10km. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk running-running tu bolehlah join Perlis Farmasi Run. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan program ini sambil kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Program ini kita dapat kenali ubat dan secara tidak langsung dapat menjaga kesihatan dan kekal aktif. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM. Jom kita nak layan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: Ni abang, rawat ni ayak melimpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh ni orang lo ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal apa?
1: Nampak dah orang nak basuh kereta, nampak dah.
0: Nak basuh-basuh lah, tutup lah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
1: Bil bulan ni berapa?
0: Atau tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz Perlis FM serasi denganku membawa kita ke pukul 2.47 minit petang dan kita semakin menghampiri jam kedua. Dan sebelum tu ada berita sedih sikit lah di Perlis FM ni sebab saya minta maaf untuk jam kedua sehari hari ni. Pelek perleh untuk edisi hari ini tak ada sebab rakan kita DJ Bella dia tak ada hari ini. Dia ada kerja dan dalam perjalanan ke Perak mungkin untuk program di sana sempena kemerdekaan ni. Jadi kita doakan semoga urusan rakan kita di sana dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Dan untuk jam kedua lagi, macam biasa kita akan ikuti ringkas 3 petang melalui National FM dan kembali semula ke Perlis FM bersama dengan Syira untuk jam kedua sat lagi. Jadi jangan duduk kali di mana, terus kam dengar Perlis FM serasi denganku.

Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pernah dah. Gagal ni, para pendengar, bukan bermaksud sudah penamat ataupun keputusan dia gagal. Gagal itu merupakan satu proses kejayaan. Biasalah tu. Cuba kita tengok baby. Baby yang tengah duduk belajar berjalan tu, mana ada baby boleh berlari terus kan? Baby tu kenalah merangkak dulu. Bertatih-tatih, berjalan-jalan. Jatuh, bangun semula. Jatuh, bangun semula. Sampailah dia dapat berlari. Banyak kali kan dia gagal tu. Akhirnya, dapatlah dia berjalan dan berlari pula. Kegagalan hanyalah satu proses menuju kejayaan. Okey, salam dari UAM Padu Berstyle Semasa. Royce FM. Royce FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Perkembangan banjir besar di Rasuah, Nepal. Pihak berkuasa pelancongan Nepal mengeluarkan senarai 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Menurut senarai itu, 51 rakyat Malaysia yang diuruskan 4 agensi pelancongan telah dilaporkan belum dapat dikesan. Senarai berkenaan dikeluarkan pada petang semalam menerusi laman web Jabatan Pelancongan Nepal. Risiko gempa bumi di Perak khususnya di kawasan Temenggor Greek adalah rendah, namun sekiranya berlaku, magnitudnya dijangka pada tahap rendah hingga sederhana. Pengurusi Jawatan Kuasa Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak, Teh Kok Lim menjelaskan, kajian mendapati sesar banding di kawasan itu mempunyai 9 segmen yang berpotensi menghasilkan gempa bumi sehingga 4.1 magnitud dan dijangka berlaku pada kedalaman cetek. Malaysia sedang beralih kepada sistem kawal selia peranti perubatan berdasarkan tahap risiko bagi mempercepat inovasi tanpa menjejaskan keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pendekatan itu membolehkan produk berisiko rendah melalui proses kelulusan dengan lebih mudah dan tumpuan diberikan kepada peranti berisiko tinggi dan teknologi baharu. TNB terus mencatat prestasi kukuh bagi separuh pertama tahun kewangan berakhir 30 Jun 2026. Menurut Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Dato' Insinyur Teknologi Syamsul Ahmad, prestasi itu mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat sekaligus membolehkan TNB meneruskan pelaburan dalam infrastruktur tenaga negara. Di Johor, lebih 235,500 individu bakal menerima manfaat menerusi rayuan Bantuan Kasih Johor Fasa 4 membabitkan peruntukan RM47.13 juta. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi memaklumkan peruntukan tambahan itu melibatkan 21 kategori penerima antaranya warga emas, suri rumah, OKU, keluarga miskin dan penggerak komuniti. Di Pulau Pinang, 3 sindiket pengedaran dadah ditumpaskan selepas 7 individu termasuk sepasang suami isteri ditahan. Dadah bernilai RM3.2 juta dirampas dalam beberapa serbuan baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim, siasatan mendapati sindiket itu didalangi pasangan suami isteri berusia 26 dan 25 tahun tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dengan ku masih lagi bertemankan Shira di jam yang kedua ini di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapas sempoy. Baiklah, untuk waktu ini Shira ada perkongsian sedikit mengenai dengan sempena 31 Ogos ni lah kan, Hari Kemerdekaan. Adanya sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Jadi untuk semua rakyat Negeri Perlis, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita memeriahkan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Jadi majlis yang penuh semangat patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad, 30 Ogos 2026, bermula jam 8 malam dan bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kanga Perlis, di stadium tau. Jadi jomlah pakat, bawa keluarga, kawan-kawan semua, kita semarakkan lagi semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang kembali jasa dan pengorbanan para pejuang negara kita kan.

Jadi sempena bulan Ogos ni pun kan, kita ada lagi beberapa hari lagi nak menuju ke 31 Ogos, Hari Kemerdekaan. Jadi jomlah kita sama-sama semarakkan semangat patriotik dalam diri kita dengan kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Yang tu salah satu perkara yang kita boleh buat lah untuk kita tingkatkan lagi semangat kemerdekaan dalam diri kita. Dan kita jangan lupa juga pengorbanan para pejuang negara kita yang sanggup menggadaikan nyawa demi mencapai kemerdekaan. Jadi tugas kita sekarang ni adalah kita kena hargai keamanan yang dinikmati hari ini. Dan yang paling penting, kita terus jaga perpaduan. Okay? Jadi jomlah terus dengar Press FM

nanti menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan sekejap kita mungkin

0: Okey? Ha, macam itulah. Salam dari UAM, Padu Berstyle Semasa.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
2: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Ya, jangan duduk kali bimana. Pastikan Perlis FM menemani anda. Masih lagi bertemakan Syira di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapa Sempoy. Hari ni kena sambung sendirilah no, pasal duduk seorang. Dan untuk jam ini pun Syira beritahu sekali lagi, untuk hari ni kita tak ada pelik-pelik sebab Syira nampak ada yang duk hantar dekat ruangan WhatsApp Konti waktu sekarang. Dan sambil-sambil tengok WhatsApp Konti waktu ni kan, kita ada Cik Kamarul. Dia tengah hantar gambar-gambar bendera yang dia dah duk gantung depan rumah tu. Amboi, semangat. Tahniah diucapkan sebab berjaya kibarkan bendera di hadapan rumah anda. Dan juga dia, Cik Kamarul juga membuat permintaan lagu nak lagu Datuk Siti, lagu Cinda. InsyaAllah boleh untuk hiburan bersama. Sekejap lagi Syira akan pasangkan, okey? Dan untuk waktu ini, kalau ada yang nak kongsikan aktiviti anda bersama dengan Perlis FM, boleh saja hantar mesej melalui WhatsApp Konti Perlis FM di 0174541688. Dan saat lagi kita boleh panjang-panjangkan lagi di ruang udara Perlis FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Tu jangan duduk kali pergi mana. Bertemankan dengan Syira di ruangan. Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapas Sempoi. Membawa kita ke pukul 3.52 minit petang pida. Ha, set saja. Masuk jam yang ke... jam kedua ke? Yang kedua kok asalnya. dan dia buat apa tu? Pakai-pakai dia buat apa tu? Tengok WhatsApp Konti waktu ni, kita ada Kak Wah katanya duk balut ketupat sambil-sambil duk dengar Perisa FM. Nak minta lagu Si Baju Hijau nak tuju dekat menantu Mahazir Yaakob dan isteri dia Marina. Boleh-boleh, sekejap lagi kita akan siarkan, okey? Kita tengok cuaca hari ni pun alhamdulillah okey, tak hujan, tak panas sangat. Tapi macam kelabu-kelabu sikit. Adakah itu jerebu? Kalau ada jerebu tu, diminta semua setiasa menjaga kesihatan diri, okay? Kurangkan aktiviti di luar dan setiasa kekalkan badan hidrasi. Banyakkan minum air kosong. Minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, okay? Tutup tingkap. Janganlah tutup tingkap.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Malaysia. Tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

petang. Dan kita pun dah masuk ke jam yang ketiga di ruangan. Hemoy-hemoy, kita enjoy Kapas Sempoi. Baiklah, untuk jam ini Syirah nak kongsikan juga waktu solat untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi azan asar akan berkumandang pada pukul 4.29 minit petang, manakala maghrib pada pukul 7.29 minit malam dan isyak pada pukul 8.39 minit malam. Dan sebentar lagi pukul 4.30 minit petang juga kita akan dengarkan, dan ikuti berita Perlis FM untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
2: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Mari cuba bersama 102.9 Peris FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Ustaz,
3: habaq Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Hari ini kita tanya pasal wuduk lagi Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah Ustaz kan. Tak kira lah batu besar kan, batu kecil je kan. Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu Ustaz?
5: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi adapun untuk wuduk, dia cukup dia gerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
4: Asalkan air boleh melalui.
5: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
4: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih.

Radio Paling. Azan akan berkumandang sebentar lagi. Maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

Ya, jangan duduk kali di mana. Masih lagi bertemankan Syira di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempoi. Dan membawa kita ke pukul 4.53 minit petang. Dan kita pun hampir ke jam yang keempat. Dan saat lagi untuk pukul 5 petang, jam keempat nanti, kita akan ikuti berita nasional melalui berita utama melalui National FM. Dan selepas tu kembali pula ke Perlis FM untuk kita sama-sama ikuti titian ilmu. Dan tadi pun azan telah berkumandang pada pukul 4.29 minit petang dan kita pun telah ikuti berita Perlis FM. Dan semoga mendapat semoga info yang disampaikan melalui berita Perlis FM dapat terus kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana.

0: Salam dari UAM Padu Verstyle Semasa.
1: Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Ya baiklah saudara, jom kita sama-sama ikuti titian ilmu edisi hari ini 28 Ogos 2026 Maksud Syariah bahagian pertama.
1: Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Nurul Mukminin Al-Awal, barisan pegawai masjid, seterusnya ahli jawatankuasa, para asatizah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafa'kan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat berhimpun pada malam penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke rumah Allah ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab bertambahnya iman serta kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah sekalian, untuk makluman, forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarang Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, yang mana forum ini kita adakan pada setiap hari Rabu secara bergilir-gilir bagi seluruh masjid di Negeri Perlis. Dan pada malam ini Masjid Nurul Mukminin Al-Agha menjadi medan untuk kita berdiskusi ilmiah pada malam ini. Dan tajuk forum kita pada malam ini adalah Maqasid Syariah dalam kehidupan harian kita. Justru bagi mengupas tajuk yang amat menarik ini, izinkan saya untuk perkenalkan dua orang panel yang tidak asing lagi di Negeri Perlis, iaitu yang pertama panel, iaitu Ustaz Muhammad Syahril bin Muhammad Syukri, pegawai isnad Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan panel kedua Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Arapingi, yang juga merupakan pegawai isnad daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi marilah kita sama-sama memberikan perhatian kita dan mengambil manfaat daripada perkongsian para panel kita pada malam ini. Semoga setiap ilmu yang dipelajari oleh kita pada malam ini menjadi panduan dalam kehidupan dan bekalan menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Syahril, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan maqasid syariah dan mengapa setiap muslim perlu memahaminya. Falatafaddal mashkura.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin rabbal alamin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berkongsi menyebut tentang maqasid syariah, tentang perkara yang kita mesti tahu terlebih dahulu dan kita mesti yakini dan imani dalam diri kita ini, Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan yang Maha Mencipta, yang menjadikan kita ini, Allah itu dalam sekian banyak nama-namanya yang mulia, kita akan dengar nama Allah itu salah satunya Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Sebab itulah Allah apabila cipta kita sebagai manusia ni, dia bukan cipta begitu sahaja. Itulah yang Allah Azza wa Jalla ingatkan kita dalam surah Al-Mu'minun. Pada ayat yang ke-116 Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu sangka kamu ini manusia dicipta abatha? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hidup ni betul-betul makan, minum, seronok, habis. Adakah begitu? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan kamu semua sangka kamu takkan kembali menghadap Allah? Bukan begitu. Jadi pertama, Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana, Bila Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai manusia duduk di dunia ini, Allah tak biarkan begitu sahaja. Allah turunkan ataupun berikan kepada kita ini taklif, beban syariat. Apabila Allah bebankan kita dengan syariat, bukan kita kena pandai-pandailah hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ada rasul yang terangkan agama. Apabila rasul itu terangkan pada kita agama, Allah bagi kita sense pula untuk membolehkan kita faham agama ini. Allah bagi kita akal, hati nurani, mata, telinga. Barulah kita boleh dengar syariat itu apa. Maka bila kita dengar syariat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tujuannya kita kena taat sebagai hamba, kita kena tahu sedikit sebanyak apakah hikmah dan sebabnya Allah perintahkan kita buat sekian. Apa sebabnya Allah Ta'ala larang kita buat sekian? Itu maksudnya. Sebab itu, apa sahaja perkara yang Allah perintah pada kita, apa sahaja perkara yang Allah larang kita jangan dibuat, setiap hukum yang mesti yang diturunkan kepada kita, yang mesti kita pegang dalam syariat Islam ini, semua itu ada tujuannya, ada hikmahnya, ada sebab maslahatnya. Yang kembali untung itu kalau kita buat, balik-balik pada kita. Rugi kalau kita tinggalkan, balik-balik pada kita. Sama ada dunia, sampailah akhirat. Itulah secara kesimpulan awalnya kita nak sebut tentang maqasid syariah ini. Di dalam kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali, dia menyebut, apabila seseorang mengetahui tujuan dan maslahat, kenapa satu hukum itu satu orang kena amal, ataupun kenapa satu hukum itu ditegah untuk kita jangan dibuat, bila tahu sebabnya, maka hati itu akan lebih tenang, lebihlah bersungguh nak buat perintah Allah Ta'ala itu. Terasa ringan, terasa mudah untuk tunduk, terasa jiwa ini kita kena dengar, kena ada sebab kenapa Allah perintah sekian, kenapa Allah Ta'ala larang sekian perkara. Itu di antara perkara yang diulas oleh Imam Al-Ghazali. Sebab itu dalam hidup ini, tujuannya kita ada di atas bumi ini, bersebab yang paling pentingnya ialah kerana kita ni hamba abdi kepada Allah Azza wa Jal. Dalam surah Az-Zariyat, pada ayat yang ke-56, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin, kata Allah Azza wa Jal, melainkan agar mereka itu semua memperhambakan diri kepada aku semata-mata. Itu tujuan kenapa kita ada atas dunia ni. Bukan soalan kenapa ada. Sebab mak ayah saya kahwin, dapatlah saya. Tok Wan saya kahwin, dapat mak ayah saya. Mak ayah saya kahwin, dapat saya. Saya kahwin, dapat anak saya pula. Berantai begitu. Itu jawapan hidup atas dunia yang jawapan umum saja untuk isi borang bolehlah. Tetapi untuk kita tahu makna kenapa kita ada atas dunia ni, yang paling mustahak ialah kita ini hamba abdi kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita ada atas dunia adalah untuk beribadah. Allah mudahkan semua perkara. Sebab itulah kalau kita baca juga dalam surah Al-Jathiyah, pada ayat yang ke-13, Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Allah, dia telah menundukkan untuk kamu semua manusia segala apa yang ada di langit dan di bumi. Daripada bukit bukau yang paling tinggi, manusia boleh takluk. Sampai naik ke langit, boleh tengok rupa bumi ni bagaimana. Allah jadikan manusia mudah untuk manfaatkan apa saja yang ada di langit, sampai dah di bumi, sampai ke dalam bumi. Allah buat untuk kita semua. Inna fi dhalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda maha besar Allah bagi mereka yang nak berfikir. Jadi berdasarkan hal itu, bila kita sebut konsepnya secara asas, maqasid syariah ini, kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita satu perkara kena buat, kenapa Allah Ta'ala larang kita satu perkara jangan dibuat? Pertama, Allah tidak pernah buat begitu kepada kita sebagai hamba untuk beban dan payahkan kita. Allah Tuhan kita, dah namanya kita ni hamba abdi kepada Allah. Biasanya yang kita faham namanya hamba abdi, kita tak tanya Tuhan kita buat apa. Kenapa mesti macam ni? Kenapa hari-hari kena macam ni? Tak. Jika Allah nak memaksa kita, tentu Allah boleh buat. Allah Tuhan kita. Tetapi Allah tidak buat, tidak pernah menzalimi dan menganiaya hamba-Nya. Sebab itulah bila kita baca tentang hukum hakam syariat, kita baca ayat tentang kewajipan puasa dalam surah Al-Baqarah, di hujung itu dalam ayat yang ke-185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak bagi kamu ni mudah, Allah tak mau bagi kamu ni rasa payah. Sebab bila puasa barangkali ada sakit, bila puasa barangkali dia travel, dia kena musafir, maka keringanan ataupun rukhsah diberikan. Allah Maha mengetahui. Jadi agama, bila Allah suruh kita pegang pada agama yang Allah cipta, yang Allah tentukan bagaimana kadarnya, berapa lama, bila, Allah yang Maha bijaksana, Allah tahulah, Allah tak bebankan kita. Begitu juga dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan kami tidak jadikan bagi kamu semua manusia pegangan agama kamu ni jadi payah. Allah tak pernah buat begitu. Kerana inilah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, apabila kita sebut tentang maqasid syariah ni, tujuan kenapa syariat itu diperintahkan untuk kita amal, Imam Asy-Syatibi ni bolehlah kita kata pakar rujuk sepanjang zaman. Apabila sebut tentang hal ini, secara kesimpulannya dia menyebut dalam Al-Muwafaqat, kitabnya yang paling terkenal, sesungguhnya seluruh syariat Islam ini diturunkan untuk litahqiqi maslahatin nas, untuk merealisasikan maslahat manusia di dunia, menguntungkan dia, akhirat melegakan dia, selamat dia kalau dia taat perintah Allah. Itu dia antara kesimpulannya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak faham kenapa ada istilah maqasid syariah ni, pertama, ini bukan satu istilah yang di kalangan ilmuwan saja kena tahu. Secara umum, sedikit sebanyak, mungkin bahasa tu pelik pada kita, tapi isinya itulah yang paling mustahak kita kena tahu. Bila kita tahu sebab apa ataupun hikmahnya apa Allah telah larang satu perkara jangan dibuat, kenapa satu amalan mesti kita jaga sampai kita mati, ada berapa sebab secara kesimpulannya. Pertama, bila kita tahu begitu, makin bertambahlah iman dan yakin kita tentang sempurnanya syariat. Yang kedua, kita akan tahu bahawa syariat ini Allah tak pernah buat untuk bebankan kita. Semua ni kerana rahmat. Begitu juga yang ketiga, bila kita tahu tentang tujuan kenapa syariat ni kita kena pegang, kenapa Allah pikulkan kita beban ataupun taklif, sebaik saja dah akil baligh, dah berakal, kita seorang Muslim, cukup syaratnya, kenapa kita kena pikul beban ni? Kerana kita sebagai hamba, kita tahu ada perkara yang Allah tetapkan, kalau kita jaga yang ni, selamat kita. Itu kesimpulan bagi soalan yang diutarakan. Wallahu a'lam.
4: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahril atas perkongsian kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, perkongsian tadi mengingatkan kita bahawa Islam itu sentiasa datang membawa rahmat kepada kita, bukanlah kesukaran. Apabila kita memahami tujuan syariat, kita akan lebih mudah melihat keindahan Islam dan lebih yakin dalam mengamalkannya, insya-Allah. Untuk soalan seterusnya, kembali kepada Ustaz Muhaimin, iaitu bagaimanakah maqasid syariah menjadi asas dalam setiap hukum dan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fala tafadhal mashkura.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ini satu peluang dan ruang. Saya secara jujurnya ini kali pertama lah saya datang ke masjid ini membincangkan pula berkenaan dengan topik yang besar. Topik maqasid ini adalah topik yang besar dan juga penting. Dan saya pun dengan Ustaz Syahril, bila tengok tajuk ni, kita kata kami sembang berdua, macam mana kita nak forum tajuk ni? Susah tajuk ni. Nak mempermudahkan tu susah. Tapi apa-apa pun, tuan-tuan, insyaAllah kita akan cuba untuk ringkaskan dan untuk sampaikan apa yang berada di sebalik maqasid syariah, apatah lagi yang berkaitan dengan hukum hakam dan juga syariat-syariat yang kita dituntut untuk laksanakan. Secara umum, tuan-tuan, untuk mudah fahamlah, maqasid syariah ni apa? Maqasid syariah ni mudahnya adalah objektif syarak daripada sesuatu perkara yang kita laksanakan pada semua sudutlah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahawa dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu itu secara sia-sia? Ya. Dan adakah kamu mengira bahawa kamu tidak akan kembali lagi kepada kami? Yani Allah Ta'ala nak mengkhabarkan daripada setiap detik kehidupan kita ini, penciptaan kita itu ada tujuannya, ada objektif dia. Yang hidup bukan setakat hidup. Dulu Hamka ada satu quote yang masyhur kan, kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Betul tak? Jadi hidup kita itu tak macam dengan hidup haiwan-haiwan yang lain. Bukan, tidak macam dengan hidup makhluk-makhluk yang lain. Hidup kita ni ada tujuan dia, ada objektif dia, ada apa kita panggil, ada hikmah di sebalik dia. Itulah perkara yang nak disentuh oleh maqasid syariah. Apa sebab di sebalik kehidupan kita seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syahril tadi? Yang pertama sekali adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini adalah maqasid yang paling tinggi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tujuan, objektif hidup kita yang utama sekali adalah untuk kita ni memang diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Sebab itulah tuan-tuan, para anbiya datang kepada kita. Para nabi, para rasul diutuskan kepada setiap umat. Dan kita juga sampai kepada kita apa? Al-Quran sampai kepada kita. Sampai kepada kita apa? Hadis-hadis nabi sampai kepada kita. Untuk apa tuan-tuan? Untuk menyempurnakan ibadat kita, menjadikan kita itu sentiasa berada pada jalan yang lurus. Ibadat kita adalah ibadat yang lurus. Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran bagaimana Allah memberi maksud ataupun objektif di sebalik pengutusan rasul itu. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utuskan kepada setiap kaum, setiap umat itu satu orang rasul. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk menjauhi taghut, menjauhi apa, kezaliman, kejahatan. Jadi itu adalah suatu apa, objektif yang paling asas, yang paling tinggi di sebalik hukum hakam kita, di sebalik penciptaan kita, adalah kita ni, kita kena tahu hidup kita ni ada sebab, gitu. Ada tujuan dia, ada objektif dia, iaitulah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran juga Allah menyebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Di sebalik objektif kita, objektif kehidupan kita itu adalah untuk beribadat kepada Allah, kita juga disuruh untuk apa, tuan-tuan?
6: kita juga di sebalik ibadat, di sebalik setiap perintah, setiap larangan yang Allah Ta'ala suruh kita buat itu ataupun suruh untuk kita tinggalkan itu, ada maslahat yang lain pula, ada kepentingan yang lain pula. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan juga mencapai kebaikan di akhirat. Anak, bayangkan dulu kita solat umpamanya. Kita solat, solat kita itu bukan semata-mata, kalau daripada sudut hukum fiqh. Anak, pada sudut hukum fiqh kita boleh fahamlah solat itu berdiri tegak, anak, membaca Fatihah, niat, rukuk, sujud dan seumpamanya. Daripada rukun solat. Tetapi di sebalik solat, anak, objektif di sebalik solat itu apa dia? Adalah untuk kita berhubung terus kepada Allah SWT. Kita nak apa, manifestasikan bahawa kita itu hamba kepada Allah SWT. Daripada sudut dunia kita, kita boleh sebut bahawa solat itu pada satu sudut dia mendisiplinkan kita. Kalaulah kita tak ada solat, tuan-tuan, kita boleh kata hidup kita ni tak ada makna. Tetapi dengan solat kita boleh bangun. Lah ni subuh pukul apa? 5:57, 5:56 macam tu kan. Kalaulah tak ada solat, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan bangun tak solat. Nak bangun tak pukul 5:57 kan, nak bangkit pukul 7:30. Tetapi dia nak mendisiplinkan kita daripada sudut keduniaan kita lah. Ataupun pada sudut yang lain, kita kata bangun sahur kita. Ini contoh yang saya selalu buat. Bangun sahur, walaupun kita kata bangun sahur ni hanya sunnah, tetapi kerana maksud ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah SWT, agak-agak tuan-tuan lah, hari-hari yang kita tak puasa ni, ada apa makcik-makcik di belakang, ada kak nak bangkit pukul 5 pagi masak nasi goreng, nak perangat lauk pukul 5 pagi semata-mata bangun. Kita pula apa, semata-mata apa kita panggil, mangkit tak ada apa-apa sebab apa. 5 pagi 4:30 pagi mangkit untuk apa? Untuk makan. Macam tak kena. Macam tak kena. Tetapi kerana apa? Kerana bila kita nak puasa dan ada satu tuntutan, satu perkara sunat, satu perkara sunat yang disuruh oleh Allah SWT, disuruh oleh Nabi SAW, disuruh oleh syarak, maka kita pun bangun. Kita menzahirkan satu yang kita panggil sebagai ubudiyah, perhambaan kepada Allah SWT. Kalau tidak, kita tak pasal, tuan-tuan. Tak ada pasal nak bangkit pukul 5 pagi, nak perangat lauk, nak masak nasi. Kau tuan-tuan hari-hari macam tu. Ada. Tetapi kita buat itu untuk apa? Untuk mencapai makna ubudiyah. Kerana untuk menggapai tuntutan ibadah kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang pertama, kita sebut maqasid yang paling awal ataupun objektif yang paling awal, yang paling besar dalam kehidupan kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah objektif di sebalik penciptaan kita. Yang kedua, anak, masa berapa lama ni Ustaz Syafi? 15 minit. Oh, berapa minit? Yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua, kita tengok pada maqasid yang lebih mendalam, go deep sikit. Iaitulah maqasid ibadat kita. Allah Ta'ala suruh kita menunaikan ibadat yang banyak. Antaranya solat, kita nak? Solat. Kita solat 5 waktu sehari semalam. Antaranya berpuasa. Antaranya berzakat. Ini tak? Antaranya menunaikan haji. Semua itu adalah ibadat yang kita dituntut untuk menunaikan. Apa objektif di sebalik ibadat itu? Adakah semata-mata objektif ibadat kita itu hanya semata-mata kita bangun pukul 6 pagi, kita berdiri tegak, kita menghadap kiblat, kita sujud, kita rokok kepada Allah pada semata-mata perbuatan sahaja? Tidak. Bukan begitu. Objektif ibadat dan tuan-tuan apa? Adalah untuk kita mencapai ketulusan ibadah kita kepada Allah SWT. Tak? Sebab itu, di sebalik ibadat, keletihan, kita panggil apa? Keletihan kita bangun. Beban yang kita bangun, anak. Walaupun tidaklah terang mana, anak. Tetapi kesungguhan yang kita buat itu, anak, di sebalik itu Allah Ta'ala nak menguji kita. Siapa dia yang paling baik amalannya, ya? Dalam Al-Quran Allah menyebut alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Allah Ta'ala yang menciptakan kehidupan itu dan menciptakan kematian itu sebagai medan ujian kepada kita, untuk kita menilai mana yang lebih baik amalan kita. Allah Ta'ala memberi nikmat yang pelbagai kepada kita. Betul tak? Ada orang diberi nikmat pada sudut apa? Harta yang banyak. Ada orang diberi nikmat dengan kemungkinan pangkat jawatannya. Ada orang diberi nikmat dengan anak-anaknya banyak, keturunannya banyak. Untuk apa tuan-tuan? Apa perkara di sebalik itu? Adakah Allah Ta'ala melihat kepada harta yang banyak itu? Tidak, bukan begitu. Tetapi Allah melihat apa perkara soleh di sebalik anak yang ramai contohnya. Apa perkara soleh di sebalik harta yang banyak umpamanya. Jadi Allah menyebut dalam Al-Quran antaranya, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak keturunan adalah perhiasan hidup dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Dan amalan yang berbaki, amalan soleh itu, itulah yang menjadi yang menjadi paling baik di sisi Allah. Khairun inda rabbik, menjadi lebih baik, menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun amala, dan menjadi modal untuk kita di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan tuan-tuan, kita memaknai apa ibadah kita, kita memaknai di sebalik segala bentuk nikmat yang kita dapat itu, bukan semata-mata yang kita dapat duit banyak untuk kita bersombong, tidak. Bukan untuk menunjuk kepada orang, tidak. Bukan. Tetapi kita nak salurkan. Di mana kita nak salurkan? Anak-anak kita ni, keturunan-keturunan kita ni, duit ringgit kita ni, kat mana kita nak salurkan? Supaya apa? Supaya dia menjadi modal kepada kita. Itu objektif. Itu objektif di sebalik nikmat yang Allah bagi. Kita solat, kita menunaikan ibadah, kita berpuasa. Objektifnya apa? Untuk kita pastikan ibadah kita itu betul-betul tulus kepada Allah SWT. Betul-betul dilaksanakan sebaiknya, supaya diterima oleh Allah SWT. Itu objektifnya. Bukanlah maksudnya sekadar kita berdiri tegak. Bukan begitu. Bukan apa sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Bukan begitu. Tetapi apabila kita tahu ibadah ini adalah untuk memberikan satu, untuk menjadi, untuk apa, untuk kita mencapai supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT, maka kita pun merasai bahawa kita tidak ada cara lain melainkan kita kena melaksanakan dengan sehabis baik. Khusyuk, tawadduk, kita hilangkan segala bentuk yang boleh mengganggu akal fikiran kita. Kita pun bulan puasa, tidak sekadar puasa saja, tapi kita menahan lidah kita, kita menahan nafsu syahwat kita, supaya akhirnya kita nak menjadi ibadah kita itu ada nilai diterima di sisi Allah SWT. Itu tuan-tuan, secara ringkasnya dua poin yang besar lah yang kita boleh sebutkan. Yang pertama adalah objektif di sebalik penciptaan kita itu adalah untuk kita menunaikan ibadah di atas muka bumi itu, di atas muka bumi ini, sebab bumi adalah peluang untuk kita beribadah. Kita mati nanti adalah peluang, tak ada peluang untuk beribadah lah. Mati adalah waktu untuk kita dihitung amalan kita. Waktu kita hidup ni adalah peluang untuk kita beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menguji apa maksud objektif di sebalik ibadah kita adalah untuk kita mencapai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam tuan-tuan.
1: Ujian ilmu menyuluh jalan hidup.
0: Ya, baiklah, sebentar tadi kita telah ikuti titian ilmu Maqasid Syariah bahagian pertama, dan semoganya ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua.

kembali lagi bersama dengan Shira di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempoi. Dan waktu sekarang pun menunjukkan pukul 5.55 minit petang. Dan kita pun dah ke penghujung jam yang terakhir untuk ruangan Hemoy-Hemoy edisi hari ini. Jadi sampai di sini sajalah tugasan Shira untuk hari ini, menemani anda semua dari jam pukul 2 petang sehingga ke waktu ini. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Muhammad Shah Hashim di ruangan Cerita Orang Perleh. Jadi jangan duduk kali di mana, teruskan kesetiaan anda sehingga jam 12.30 malam sat lagi. Baiklah, assalamualaikum, jumpa lagi di hari yang akan datang. Bye-bye semua.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okay, hello, hi. Assalamualaikum. Lama tak jumpa ya. Rasa macam lama sangat tak jumpa. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Pertemuan petang Jumaat ya. 28 hari bulan Ogos 2026. Selamat petang dan selamat beristirahat semua. Saya 09 di studio, anda 0 berapa? Dan seperti biasa saudara, saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita ya. Itu janjinya. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Kurangkan aktiviti di luar ya, dalam keadaan cuaca yang berjerubuh ya. Bersama saya petang ini dengan lagu-lagu nostalgia petang ini ya. Hiburan petang. Irama melodi senja. Selamat petang untuk Yati Sabu.

Harap-harapnya tak ada yang resah ya. Tak ada yang gelisah bertemankan saya hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda dan menggembirakan anda. Kawan-kawan semua okey ke? Kalau okey, alhamdulillah ya.

Okey, rumah siapa yang dah kibarkan jalur gemilang? Rumah siapa yang dah kibarkan jalur gemilang? Tunjukkan rasa cinta. Rasa cinta kita kepada negara kita dengan mengibarkan jalur gemilang. Rosita, Waalaikumsalam. Tia Akila, stay tuned. Menerusi RTM, klik Perlis FM Serasi Denganku.

Okey, tegakkan bendera kita ya. Rosli Sharif tajam-tajam ya. Kata dia Blackfire coming home. I'm it's alive. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja, lagu-lagu pilihan nostalgia untuk anda petang ini. Tahniah untuk Yati, rumahnya bendera Malaysia berkibar sepanjang tahun. Alhamdulillah. Rasa macam lama kan tak jumpa kawan-kawan semua.

terima kasih Kuala Lumpur. Dua minggu ada kat Kuala Lumpur. Rasa macam lama sangat tinggal kawan-kawannya. Cheryl Amar Ayub, selamat petang di Kuala Lumpur. Katanya jerubu teruk di sana. Pakai mask ya. Rizal Muhammad, jom jumpa Angkasa Puri Kuala Lumpur insyaAllah bulan 9 tu kot, 23, 24, 21, 22, 23 insyaAllah kalau tiada arah melintang ya. Kangak tak hujan, saya nak tanya kangak hujan tak? Kangak tak hujan, jerubu je juga ya. Rokiah Ma'ruf, Waalaikumsalam warahmatullahi dapak Daddy pun selamat petang untuk anda ya. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.29 minit malam dan waktu solat isyak pada pukul 8.39 minit malam. Ya, terima kasih saudara Cyril. Timbalan Ketua Kontingen Timbalan Chief de Mission Sukma. Dua muka, terima kasih. 6.12 minit petang, lagu-lagu hiburan nostalgia untuk anda. Dan saya percaya Rosli Sharif dia suka lagu ni.

0: on air. Kita bersama Puan Mastura binti Muhammad Arif, pengusaha nasi ayam ketapang.
1: Masa perniagaan kami pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi tu staff saya masuk kerja. So preparation semua saya punya supplier hantar bahan mentah pagi itulah. Sama ada pukul 7 ke pukul 8 pagi dia hantar. So preparation dijalankan pagi tu dan kita beroperasi pada pukul 10 pagi sampai 5.30 petang setiap hari Isnin sampai Jumaat. Okey, modal yang dikeluarkan untuk memulakan perniagaan ni saya rasa pada masa tahun 2003 tu lebih kurang dalam RM10,000 lah pada masa tu. Bapak saya keluarkan duit poket sendirilah untuk start buat tapak perniagaan di sini lah, di Paya ni. Kenapa pemilihan lokasi perniagaan tu di Paya? Okey, cut short.

depan rumah. Tapi pada masa tu, di kawasan ni belum ada kedai-kedai makan yang banyak macam hari ni. Kita start dengan kedai kecil di depan rumah lah. Kita mula, mak saya, bapak saya, so abang saya. Lepas beberapa bulan, baru ada orang main minta kerja. Daripada minta kerja tu, actually parents saya katalah tak berani lagi nak hire orang. Sebab kedai kecil, pada masa tu pun kita jual, kita mula dengan harga semua makanan RM2. Tahun 2003, nasi ayam RM2. Just imagine macam mana kita beli. Tapi that time tu kita masih mampu jual harga tu. Daripada kecil, ada seorang staff. Kemudian tambah 2-3 sampai hari ni.

0: fixed price. So even kadang-kadang ayam boleh meningkat, setiap hari ada kenaikan ayam. Walaupun tiga kupang sekilo, saya tak beli ayam sekilo. Saya beli berkilo-kilo. Itu satu cabaran dia. Dan juga harga sayur kadang-kadang, contohlah macam banjir, salad mahal sampai RM20, RM25 sekilo. Lagi cabaran yang paling besar saya, macam mana saya nak handle staff. Sebab nak handle staff ni bukan mudah untuk kita train dan untuk kita nak jadikan orang yang sangat mesra pelanggan. Itulah cabaran yang paling besar. Kemudian isu-isu terkini, cabaran saya dalam perniagaan hari ini adalah tentang, saya boleh katakan, scammer. Di mana scammer yang kita tak pernah fikir, macam mana isu kita jual makan orang boleh scam. Saya boleh kongsikan apa yang saya pernah lalui. Sebab scammer ni, dia macam akan order makanan dalam bentuk yang banyak. Macam dia minta dalam 2-30 pack. So bila kita prepare makanan banyak, of course lah amount dia akan jadi beratus-ratus. Dan pembayaran yang dibuat selalunya pembayaran macam online transfer ataupun QR. Ya, dia memang takkan hadir secara nyata. Itu scammer. Saya, pengalaman saya, sebab pada masa tu dia order banyak dan apa dia buat, dia kata dia dah transfer payment, dia dah message ke telefon kedai, memberi receipt menyatakan bahawa dia dah buat payment sejumlah amount, tetapi dia komplain pula di situ amount tu terlebih bayar. Macam contoh, dia order 250, dia kata ada orang lain dah transferkan macam 350, so terlebih 100. So apa dia buat, dia kata dia minta refund balik. Pada masa tu sebabnya saya tak bawa saya punya telefon sekali, so saya tak dengar notification berbunyi. Saya fikir sebab dia, saya tengok ke telefon kedai, okey, dia dah buat payment, then saya pun transfer balik ke dia sejumlah amount yang dia kata dia perlu, saya perlu bounce balik ke dia. Dan bila saya bounce balik, kemudian dia tambah lagi order dan sejumlah yang lebih banyak, dan juga membuat pembayaran yang lebih. Saya tengok balik, kenapa lebih, dia banyak lebih lagi. Dan bila saya check balik receipt tu adalah receipt yang sama. Sebab kita tak boleh ada receipt yang sama walaupun dalam account kita yang sama, every time kita buat pembayaran number siri dia mesti berbeza. Dan dekat situ saya pun dah notice, kata ini scammer. So kerugian saya adalah pada yang saya, duit saya bawa balik lah. Pada makanan yang dia order tu tak ada masalah, kita boleh jual. And cuma itulah, saya lebih berhati-hati terhadap pembayaran atau ordering yang dibuat dengan amount yang besar. Okay, itu cabaran saya.
1: Biz On Air ini dijayakan oleh unit siaran luar Muhammad Azhari bin Matnor, unit kenderaan Muhammad Faizal bin Ishaq, dan diterbitkan oleh Mashita Kenya.
2: Okay, Biz On Air. Kalau nak promo perniagaan anda, peniaga kecil-kecilan, boleh roger kita percuma ya. Jangan bimbang. 6.21 minit petang, lagu-lagu pilihan nostalgia petang ini.

Cortina de Hori, Sitarai. 102.9 MHz. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangun Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026. 6.24 minit petang. Harap-harapnya semua kawan-kawan saya, rakan-rakan pendengar, jaga kesihatan ya, dalam keadaan cuaca yang menjerubuh ya. Kurangkan aktiviti di luar. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Lebih murah ya, lebih murah jaga sehat daripada jaga sakit. Kopi tarik, selamat petang, salam dari Bukit Selambau. Kedah ya? Oh, Bukit Selambau. Lama tak sampai Bukit Selambau ya. Di 102.9 MHz, lagu-lagu nostalgia hiburan petang. Donald Summer, Hot Stuff. Rakan penolong jurutera saya petang ini, Kak Rara dan juga Dura. Yang sedang memandu, terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega dalam kenderaan anda dan menemani anda sepanjang perjalanan.

Selamatan juga untuk Habibol ya. Selamatan juga untuk Habibol ya. Yati Sabu kata kalau jumpa baca juga. Dia filem tau, dia drama pendek ni, drama pendek. Kadang-kadang kita terperangkap dengan cerita-cerita drama pendek di TikTok dan juga di Facebook ni. Koleksi Bus Express, selamat petang. Lokasi di mana sekarang? Siapa masih ingat lagi lagu ni? Lagu-lagu nostalgia hiburan petang, irama melodi senja di 102.9 MHz. Lagu ni pun saya duduk sekolah lagi tau. Jadi yang paling sakit hati kan, bila tengah-tengah habis kan, cerita habis. Baru sampai terminal Coral Palace.

deritamu, deritaku ya. Siapa yang suka tengok Transformer ya? Filem Transformer ya. Peter Cullen, suara Optimus Prime ya, yang membawa watak suara Optimus Prime, meninggal dunia pada usia 85 tahun ya. Siapa boleh buat suara macam Optimus Prime?

kalau peminat-peminat Transformer Gundam mesti tahu. I am Optimus Prime. Calling all Autobots. It is time to come home. Optimus Prime kan. Kak Julia Syah, mesti Syah bangga. Dulu dengar kat radio lah ni, boleh siar sendiri lagu ni kat radio. Bangga tak sanggup lah Kak Jui. Rizwan Yatim, waalaikumsalam. Katanya selamat kembali, happy beranak day. Happy beranak day untuk Rizwan Yatim ya. Yang sambut lahir pada 31 hari bulan Ogos kan. Tarikh tu memang hebat lah ya. Orang sambut birthday satu Malaysia. Lagu-lagu pilihan nostalgia. Hiburan petang. Penyanyi ini juga popular dengan lagu ini. Selain daripada Kau Pergi Jua. Bersamamu, Adam Ahmad, Kelas FM.

Yang bersamamu ada Ahmad. Saya masih lagi bersama dengan anda ya. Hingga 12 tengah malam nanti bersamamu ya. Selamat petang untuk Ziri. Katanya duduk dalam kereta nak pergi makan. Nasib baik mem dia yang drive ya. Dia duduk di belakang ya tuan besar. Gemilang Shop Aceh, selamat sore. Kata Ziri anak seorang pergi raptai kat stadium. Oh raptai ya. Budak Icebox, salam Maghrib dari Tawau, Sabah ya. Sana dah masuk kan? Ada yang baru sampai rumah, selamat beristirahat ya. Letih. Malam ni nak kena pergi raptai pula. Komposer Mak Din, waalaikumsalam warahmatullahi. Bersamamu teringat zaman muda tengah duk cinta monyet. Betul lah tu. Lebih kurang lah. Saya kalau masa lagu ni, saya tingkatan empat kalau tak silap ya. Cinta monyet, dia lompat sana, dia lompat sini. Komposer Mak Din, sihat kan? Lama kita tak jumpa ya. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia. Irama melodi senja. Muhaini Suratman. Gen Z depa tak tahu lagu-lagu macam ni tau. Rindu selalu ya. Yit, keluhan perantau.

rindu selalu muhani Suratman ya. Rindu dulu dulu zaman lagu-lagu macam ni lah ya. Dengan rindu zaman sekarang. Rindu juga tapi rindu zaman 80-an ya. Dia punya feel tu lain. Budak-budak sekarang dia tak rasa feel macam mana kami rasa. Sekarang kalau rindu dia boleh teks, dia boleh message, dia boleh VC. Kalau kami dulu ni, Kak Julia kata, Garek tengok bumbung, tengok tingkap terbuka tak? Tu kerja Kak Ju, bukan kerja saya. Saya tak kak Garek pergi tengok rumah saya. Lepas tu patah balik. Kak Ju ni lagi teruk, dia tengok tingkap buka ke tak kan? Tahu duduk bilik tak mana tau. Komposer Mak Din, nanti saya singgah Polis FM. Apa-apa saya bagi tahu. Baik, Mak Din. Alamak, Datuk Seri sudah masuk. Ezan ini Zarif, dia kata rindu pengawas. Rindu zaman kena tangkap kan? Dah kena tangkap. Pengawas tu siapa pengawas tu? Bro Hasamawi, my bro, saya lahir tahun 1980. Masa tu budak-budak lagi. Lahir 1980. Tak asal lagi. Ahmad Nizam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang ya, lagu-lagu nostalgia. Hiburan petang irama melodi senja. Oh, dengar muzik intro kan? Duk je lah tabatah bendam, tabatang. Angin sepoi-sepoi bahasa. Dia punya vibe dia lain macam, lain macam ya. Penaga hadir selamat petang di Penaga. Keluhan perantau.

Kalimantan Perantau ya. DJ Dato' Jamal Abdillah. Lama 50 minit petang. Penyanyi ini sekampung kot dengan Mak Din. Selain popular dengan lagu Hadirmu Membawa Sinar, Razis Ismail, jom kita layan Kepulangan Malaysia FM, serasi denganku.

Raja Razis Ismail. Saya senang berurusan dengan Razis Ismail. Mudah berurusan. Soft spoken dia. Alita, waalaikumsalam warahmatullahi. 102.9 MHz masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan irama melodi senja. Woman in Love. Abe Agro Farm. Selamat petang juga. Adik-adik kita seronok lah kan. Bulan 5

Woman in Love, Barbara Streisand. SRJ, dia kata lagu orang tua-tua ni, dia bukan lagu orang tua-tua, lagu orang-orang tua. Ya, sejam kita bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia. Irama Melodi Senja, Perlis FM. Bang Yat, selamat petang untuk semua. Ya. Terima kasih, Bang Yat. Lagu yang terakhir, lagu-lagu hiburan nostalgia, ya, lagu-lagu pilihan nostalgia, Irama Melodi Senja. Ilusi Satu Penantian, Ben Aden.

جحدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 177 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Allah kata bukanlah dianggap perkara kebajikan. Al-bir maksudnya kebajikan, bukan dianggap kebajikan an tuwallu wujuhakum, yang mana kamu menghadap wajah kamu qibalal masyriqi, arah timur, wal maghrib dan arah barat. Apa maksud ayat ni? Ayat ni Allah nak sebut tentang orang yang duk kalut pasal arah kiblat ni, menghadap timur, menghadap barat, apa semua ni. Bukan itu semata-mata kebajikan. Allah nak cerita kebajikan ni banyak lagi. Sebab itulah kadang-kadang kita fokus, kita tumpu pada suatu benda dalam kebaikan agama. Maksudnya agama ni banyak. Sebab tu syurga ada banyak pintunya. Pintu untuk puasa, pintu untuk sedekah, pintu solat. Jadi banyak pintu. Jadi pintu ni nak menyatakan manusia ni, dia ada cenderung dia. Dia ada minat dia. Jadi dalam kita minat sesuatu perkara, jangan kita tinggal kebajikan-kebajikan yang lain. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walakinal birra. Tengok Tuhan kata apa. Tetapi Tuhan kata kebaikan atau kebajikan yang sebenarnya ialah man amana billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Inilah pokok pangkal asas dalam agama, mesti beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Sebab manusia bila tidak beriman kepada Allah, mana-mana kebaikan yang dia buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana manusia bila hidup kat dunia dia tak ingat kata adanya hari akhirat, dia akan tersesat daripada jalan yang benar. Jadi Tuhan kata hendaklah beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal malaikati dan para malaikat. Maksudnya ada malaikat Jibril, Mikail, ada malaikat yang menurunkan rezeki, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat Raqiq dan Atid, ada malaikat Malik Ridwan. Allahu Akbar. Jadi inilah tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tugaskan di muka bumi ini, alam dunia ini. Ini tugas khas yang Tuhan bagi kepada para malaikat. Dan kita beriman. Wal kitab dan kitab. Kena beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, dan kita beriman dengan para nabi. Maksudnya ayat ini nak menyatakan ada orang beriman kepada Nabi Isa sahaja, ada orang beriman kepada Nabi Musa sahaja. Tetapi Islam yang kita anuti ini ialah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita beriman semua nabi, dari Nabi Adam sampailah Nabi Khatamul Anbiya, penghujung kepada sekalian para nabi, iaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atal mala ala hubbi, atau kebajikan lagi ialah kita memberi harta kita, kita menginfakkan harta kita, ala hubbihi, kepada sesiapa yang kita kasihi. Zawil qurba, sama ada kaum kerabat kita ataupun bahasa lain kita kata adik beradik kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang yang terputus berkalan. Maksudnya dia pergi mana? Tetapi bekalan habis, terpaksa singgah mana-mana nak minta sedekah. Jadi kita ni kalau orang minta macam tu, kita bagilah. Mungkin dia nak pergi mana-mana, mungkin dia terputus bekalan. Ibnus sabil, Ibnus sabil ni salah satu golongan dalam asnaf yang 8. Wasailin, orang yang meminta-minta. Orang yang minta kita bagilah, tak payah kita nak soal banyak. Hang ni minta betul ke, kan hang nak tipu, ha, kan? Tak payah. Tuhan kata hak mana minta bagi sudahlah. Lillahi ta'ala, sama ada dia betul ke dia tak betul ke, kita serah kat Tuhan. Wafir riqab, wafir riqab ni maksudnya kita bagi tu untuk kita merdekakan hamba. Zaman kita hamba tak ada, zaman Nabi ada. Mungkin zaman selepas zaman kita, mungkin wallahu'alam, mungkin ada hamba semula. Dalam Islam sebenarnya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ya Allah suruh kita memerdekakan hamba. Jadi tidak benarlah
kalau orang kata Islam adalah satu agama yang suka memperhambakan sesama manusia, sebenarnya salah. Yang tepatnya dalam Al-Quran, Tuhan sebut memerdekakan hamba. Denda ni memerdekakan hamba. Termasuklah ayat yang kita baca. Wa aqama salah, dan mendirikan salat. Wa ata zakah, dan bayar zakat. Kita ada zakat pertanian, kita ada zakat ternakan, kita ada zakat fitrah, zakat mas. Kita yang ada harta silam-silam sekalian, jangan lupa untuk kita bayar zakat kepada Majlis Agama Islam Perlis. Wal-mufuna bi'ahdihim, orang yang menepati janjinya, maksudnya buat baik itu, iza ahadu, apabila dia berjanji. Orang yang menepati janji pun, itu adalah sebahagian daripada kebajikan yang Allah ganti dengan pahala. Was-sabirina fil ba'sa, orang yang sabar fil ba'sa, ketika dia sempit, maksud dalam keadaan dia duit tak ada, maksud dia sabar. Wad-dharra, ataupun dalam keadaan dia mudarat, penuh dengan penderitaan. Wahinal ba's, begitu juga dalam peperangan. Maksudnya kena sabar. Sabar ni kadang kesempitan hidup kita, sabar dalam keadaan kita sakit, sabar dalam keadaan kita pi perang. Ulaikal ladzina sadaqu, Allah kata mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul taqun, dan mereka itu juga Tuhan kata itulah sebenar-benarnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم.

0: jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

I'm not going to be able to do that.

Orang Jawa ni terbang tinggi. Bang Lee, waalaikumsalam. Man Miza ni, apa dia ni? Dia kata siapa kata kaca tak guna, cuba bawa masuk kelambu. Janganlah luka nanti waktu tidur. Siapa kata saya tak guna, cuba suruh bos lagu. Tu yang betul eh. Cik Teh, waalaikumsalam Cik Teh. Ya, kalau anda tidak mahu dibelenggu lagi, kalau anda tidak mahu dijajah lagi, cubalah terbang tinggi-tinggi. Sembilan tiga puluh tiga minit malam. Banyak kata kita perlu jaga negara kita, jangan sampai dijajah lagi. Dan kerana bangsa-bangsa lain yang cuba permainkan

Okey, belenggu Ratu Rock Ella ya. Kalau tak mau dibelenggu lagi, kalau tak mau dijajah lagi, jom kita sama-sama terbang tinggi-tinggi ya. Okey, saya nak ambil kesempatan di sini nak ucapkan nak berdoa kepada rakan penolong jurutera saya, saudara Zahari ataupun Lolo Aka Gaban ya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan lekas sembuh. Dia cuti 6 minggu. Zahari, Lolo Aka Gaban, pemain dulu siap, pasang stand.

gaban pun kena serangan jantung tau ya. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Tidur awal. Kalau nak bersukan setakat siang ya. Jangan terus sampai ke malam. Ada yang suka bersukan waktu malam. Waktu malam ni masa untuk tubuh badan kita berehat. Bila masa tubuh badan kita berehat, saluran darah kita dia akan menyempit tau, akan jadi sempit. Bila kita aktif waktu malam, jantung duk pam darah tak cukup, dah sempit. Ah ha, tu dia yang duk kena jadi tak kata wahala tu. Oh no, oh apa ni? Aus nervous. Oh, selamat malam. Tengkorak perempuan kata, saya pernah jadi Mimi marka gaban dulu. Bajun pokok kona-kona tengah terbang. Niza, Waalaikumsalam Niza. Selamat kembali bertugas. Masa lama tak bertugas kan? Lama pun dah ada sedia. Laporan tiap-tiap hari dengar suara juga kan? Kak Salma kata lama tak tengok Cik Syah. Amboi lagu gaban kah? SOP. Waalaikumsalam SOP. Hari ini 28 hari bulan ya. Hari ini 28 hari bulan Ogos. Tak lama dah, tak lama dah. 28, 29, 30, 31. 3 hari lagi September akan menjelma.

Okey, ingatan manis di bulan September. Cikgu-cikgu, selamat bercuti. Cuti ke mana bawa anak-anak kan? Anak-anak ataupun adik-adik. Ibu bapa, boleh pantaulah juga kan? Anak-anak ni cuti agak panjang juga. Pantau-pantaulah pergerakan mereka ya. Tepi sawah, waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat selalu ya, alhamdulillah. Sehat adanya. Ruzi kata awak tak tahu ingat Kak Ju terus. Oh, Rokiah, waalaikumsalam Rokiah. Zakaria Lahim, waalaikumsalam. Alhamdulillah syukur ya. Nizam, selamat bekerja kepada kawan-kawan di stesen minyak. Syah, senyum-senyum selalu ya. Yang bertugas, yang bekerja malam ni di stesen minyak di mana saja dalam Perlis ni. Selamat malam. Kerja sampai pukul berapa tu? Ada yang sedang menanti kepulangan anda. Ikhwan Rehab Solution. Okey, Ikhwan.

Okey, kau nanti kau pulang. Ada yang sedang menanti kepulangan seseorang ya. Dari jauh, dari dekat ya. Malam ni rasa saya macam budak baru masuk kerja kan. Aiman, lapar nasi goreng. Lapar nasi goreng, pergi makan lah. Pergi makan lah. Zahayu Zaharah Ipoh Mari Layan Tai Teratai kata lagu tadi. Okey, Musa lagu Bahtera Merdeka dari Mak Jaih satu. Mak Jaih Latif Haji Ipoh jemput makan biunsu. Dia bila pun duk kira makan biunsu dari dulu. Masuk komen nak masa main makan biunsu ya. Nur Syafina, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Lagu ini dari penyanyi legend yang baru saja meninggalkan dunia, Bonnie Tyler. 9.50 minit malam, 102.9 MHz, Perlis FM, serasi denganku. Nasrini, hi.

0: Bonnie Tyler holding out a poor hero.
1: Selamat malam untuk Aiman Y. Dia kata lah, abang ni ke dari dulu duk dengar suara Poli FM, hari ni baru first time tengok muka. Aiman Hakim, nasi goreng on tattoo. Dapat nasi goreng on tattoo tak boleh. Nasi goreng bawang tanjir kata tak, tak boleh. Dia tak boleh tanjir dah. Kaki dia kena gout. Dia tak boleh tanjir dah. Sudah 21 jam 54 minit kita bersama di hari Jumaat 28 hari bulan Ogos 2026, 21 jam 54 minit bermakna 9.54 minit malam, 102.9 MHz. Saya nak ajak anda layan lagu ni. Kalau anda nak layan lah, sebab lagu ni zaman-zaman saya lah lagu ni. Zaman duk jadi tak kata wahai lah. Aku hanya serangga. Bumi Putra Rockers. Oh, dengar lagu ni. Baru putus cinta, awet ATM lari. Dulu dengar kaset, kerja dia ulang balik ya. Duk rewind balik sampai putus tali kaset.
0: Mengapa aku tak dapat melupakanmu?

with a rocket. Agwanya Suranga. Minar kata Syahdu dengar lagu ni Nasri ni rindu boleh kembali. Jangan ya Nur Azlina maknayan caya lama Syah tiba-tiba caya lah. Oh, memori silam ya. Dengar lagu tadi, so ingat kembali memori silam ya. Tapi nak buat macam mana, tak boleh ingat ya. Nak patah balik tak boleh. Itulah yang buat kita syahdu kan. Saya ingat kawan-kawan rapat kita. Sekarang dah tak rapat. Kawan-kawan di sekolah dulu rapat, tapi sekarang dah tak rapat. Ada kawan-kawan dia rapat di sekolah dan rapat sampai sekarang. Ada juga kawan-kawan di sekolah tak rapat langsung. Tiba-tiba lah jadi rapat. Kawan saya Syamsuri, selamat malam untuk sahabat saya Syamsuri. Syamsuri kata aku kita rapat sampailah. Ya betul ya, kita rapat sampailah dalam kelas kawan saya ni lah. Ni dia pensyarah di PTSS dalam kelas ngak ya. Timur dari Tawau, salam dan selamat bertugas, terima kasih. Pulang satu minit malam, kita layan Iliana ya. Bukannya satellite.

Ini penyakit masyarakat yang tak boleh dibuat bincang dan tak ada lagi orang kaya kerana berjudi ya. Okey, dengar lagu ni baik-baik ya, dengar lagu ni baik-baik apa yang anda rasa.

Merdeka Datuk Ahmad Jais. Lain macam kan, generasi sekarang kan, Gen Z ni, bila dengar lagu ni, apa perasaan mereka ya. Okay, Syuhada, selamat malam. Haikal, bro, Kampung Mengkuang Layar Timur hadir malam ni. Terima kasih ya. Selamat malam juga untuk Cok Suhada. Selamat malam juga untuk anda yang baru saja layan 102.9 MHz. Jom kita layan lagu terbaru daripada Syamel. Cukuplah sekali. Azizan, Azizan Aimi, sebelum ni dengar suara saja malam. Malamnya baru kena pertama kali tengok live TikTok Police FM. Terima kasih Azizan.

cukup sekali ya. Kalau Syamel cukup sekali, JJ cukuplah sekali. Selepas lagu ni kita layan JJ cukuplah sekali. Ungu cinta dalam hati. 10.18 minit malam. Selamat malam, selamat busy rehat. Sambil-sambil layan 102.9 MHz Polis FM. Serasi denganku. Besok cuti ya. Besok cuti ya. Isnin pun cuti tau. Murad kata tak kerja 4 hari cuti. Tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak pergi mana.

cinta dalam hati. Diam-diam tahu ya dalam hati. Salam, selamat malam. Dia kata kami kanak-kanak, walaupun esok cuti, kami kena tidur awal. Saya kena makan ubat dulu ni sebelum tidur ni. Putri Indra Kayangan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak bertugas, thank you. Lagu menghiburkan. Kangat Jaya layan lagu dulu ya. Okay, ini dia JJ. Cukuplah sekali. Cikgu Syawal, selamat malam Cikgu Syawal.

cukuplah sekali JJ. Ahmad Fauzi Darus JJ. Noraliza ya. Selamat malam juga untuk Noraliza. Kita bersama dengan Dato' mana ni ya? Dato' Zainasin. Saudara, 11 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Berita pukul 11 malam.

perjuangan Shidi. Cik Lee, selamat ya, selamat. Selamat dalam perjalanan. Mizi, waalaikumsalam Mizi. Perjuangan yang belum lagi selesai. Siapakah gadis pilihan anda? Saya, Rahsia. Gadisku, Search 102.9 MHz.

Gaga Disco Search. Namanya lagi ke pukul 11 malam. 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur ya. Berita nasional dari sana. Dan selepas berita kita akan kembali bersama. Malam ini irama lagu tanpa henti selama setengah jam menembusi belayan jiwa. 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam. Gadisku ya. Kalau search dengan Gadisku, penyanyi ini juga lagi awal ya, lagi awal daripada lagu Gadisku search. Dato' Sheik, Gadisku. Yang mana dulu Dato' Sheik ya?

Gadisco ya, Datuk Sheikh. Saudara, selepas lagu ini, kita akan terus ke Kuala Lumpur, berita 11 malam.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

0: hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim, dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri berkata ia bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta, kreativiti dan pemikiran kritis. Mahasiswa perlu dididik untuk berani mengemukakan pandangan dan membincangkan sesuatu isu secara terbuka, termasuk menerima hakikat bahawa pandangan mereka mungkin tidak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar berkata pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas. Menurut Perdana Menteri, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
0: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, itu boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion ringgit menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion ringgit pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global, selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Said Mohd Naguib memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKSM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rantai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan jugalah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikendali olehlah pihak polis, jadi panggilan phone itu juga akanlah generate police report.
0: Tio Ni Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murong Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuah. Jurucakap tentera Nepal Raja Rambasnik berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara, bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Ok, baik, saudara, pukul 11.16 minit malam seperti biasa dan seperti yang dijanjikan selama setengah jam tanpa henti. Jom sama-sama kita layan Belayan Jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan Belayan Jiwa.

Kenny Remy Martin mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda, dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok. Waktu yang sama. Dapat pukul menghampiri 11.46 malam.

You to want me. Di 102.9 MHz. Siapa rindu lagu bintang eh? Sebelah 50 minit malam. Dan seperti biasa saudara ya. Nurha kata ya lama tak dengar ya. Syamila Bibi pun rindu dengan lagu bintang. Okey, seperti biasa. Lagu terakhir dari saya. Saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam untuk bintang-bintang semua. Terima kasih bintang-bintang kerana menghiasi malam. Terima kasih bintang-bintang kerana menemani saya. Reza Lamzah pun rindu bintang. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga anda terus bercahaya walaupun tak nampak kelipan anda akibat jerubu ya. Selamat malam bintang-bintang semua. Saya hargai anda.

kasih sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bertemankan 102.9 MHz. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara dan juga Durai. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Senin nanti, waktu yang sama. Dan seperti biasa, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati. Saya doakan agar anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

0: Seperti biasa,
1: akhir kata dari saya, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

Mari kita berkata dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana juga anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Gemburu Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan berketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan. Cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Jadi walau apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu walau di mana cuaca anda berada. Luncur

kumpulan ni kirim dengan Blues Terengganu kita. Ada yang nak ke Pantai Timur ke, cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya kata orang tu cukup indah, cukup cantik, pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya, jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Ramai geng-geng buruh hantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kupu-kupu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusan lagi, Nur Safa Marwah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abang SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir ya. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Marwah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, sungkai lapor diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik ini dia, Def Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Aku melansa je dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadir melaporkan diri. Zaidah MZ Muhammad Fikri Jun, kita ada Razlan Tiger Zah Ketin Itachan Aji Acemong Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad Siti Farah Mat Syarif Ati 80 Azmi Rina, kita ada siapa lagi, Dak Lili Azlan Nordin Adam Geng Bangau Langkawi, mantap. Karamel Latif, kita ada Black Ants, siapa lagi, Ilan 20 Ina Kamarul Arifin, Senerian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian Ucup dari NEC Bro 2 Tinta, masih lagi kerja Jup. Okay, last day sebelum cuti. Okay, Azrah Abdul Wahid, geng-geng Bro 2, okay, salam dengan geng-geng Bro 2 Ucup. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termissing skrunya. Kudin juga terus hadir, panjang cekodok, mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik ini dia, Amor dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal lirik oleh Jaber. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertabahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apa pun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman Sarawak pula pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks penyebaran pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Lagi Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya Super Novis juga dalam perjalanan waktu ini. AG anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Kero Baham, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Da, Cik Mat. Alah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Muhammad Rosli Seli, IT 90, Farah, Mi, Nisa Jerantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Ani 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Katijah Syari, Nur Azila,

kubu beracun juga turut hadir. Hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa. Dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah. Saya nak ucapkan, saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda walaupun di tengah-tengahnya ada badai, saya, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas Brunei ni bang. Yelah. Ingat saya juga dulu-dulu kan, malam Brunei. Lepas nikah malam Brunei. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi Nasrul yang buruhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Sudaka Sharma, membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Baik, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah, percayalah, kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan dan kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chamel, Faizal JB, Cik Ma, Zati, Azuriati, Jajah 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perodua Rawang, member Bumper Pain katanya. Rafida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah, Jaafar Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina-Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina. Siapa lagi? Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Dar Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda, Izzat, The Black Queen. Ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Delisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger Gedi Drive Penang hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Dan ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam pagok ni abis manis, nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal pom-pom-pom. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah. Jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan, mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlega dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saharu Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasional Kian Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya Zone

Love Fantas dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertambah ya. Dan banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan kepada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni bang. Yelah, nak buat macam mana kan. Cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di pedalaman, di persiangan, Sipitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugot dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi Line TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dang, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Kata Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah bang, dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusuf, Yuswan Yusuf, Noli Halim, Jun J.R., Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rukiah Ngah, kata salam, walaikum salam. Mas Tura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man, masih lagi di Madinah Cik Man. Okey, kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Cik Man. Noran Yasin, kita ada Henry juga di Kuching Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas, cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Liza Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya

panas jerubu, koma sakit tekak. Ha, itu sebab saya cakap musim-musim jerubu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu pakailah pelitup separuh muka kan. Pakai yang N95 punya tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti di luar rumah kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerebu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu pasang, tapi bil elektrik tinggi sikit. Lagi, terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gambar Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai di PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insya-Allah lah eh. Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mangko, Mengko dalam perjalanan katanya nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu, ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina Nina, kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Ziwani, siapa lagi yang hadir, ramai sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Usop katanya yang balik kampung hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah eh. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim jerebu ni pakailah pelitup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya Allah kan. Terus layan Nasional Gambar Hantu.

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 2.57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tu badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni, dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak buat macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labung di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh, kata orang tu air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Ain Afizan kata je selamat bertugas. Ya, selamat mendengarkan. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din, Wes, ada Konda, Harry, Mamek, siapa-apa.

ronda ni bang, mantap. Terus meronda nama bertugasan kan. Sambil-sambil meronda tu, saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasham Emiana, Mo'iti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Riza, Mat Ruzal, Malah Acid, ada siapa lagi, Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tapi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 ini pagi. Kalau apa saja dugaan dan cabarannya dalam hidup ini, kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan selagi yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik. Yang atas jalan raya, teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi? Cari kawasan rehat dan rawat. Walaupun kawasan rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kawasan rehat dan rawat, arena memang penuh. Maklumlah cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian dan Malaysia MAEP Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran, kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tu. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan, tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini No. 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, Norina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila, Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Arah 77 juga baru hadir. Okey. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dahulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus layan Nasional Gambar Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas patah, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2

Kumpulan Hewin menerusi lagunya Cinta Si Camar Putih membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertambahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syarizah pakai jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu. Kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawal lah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah, apapun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian allowan kepada pelajar-pelajar universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar-pelajar universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian allowan ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi belanjawan 2027. Oh ya, saya rasa macam baru je belanjawan tahun lepas dan belanjawan yang terbaru kan. Dan ya, sekarang kita dah masuk penghujung Ogos, belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi, Miss Kayo, Nur Fariha, Sabri Rajman, Aida Asrul, Hasli Zabaham, Virginia Vanessa, Nomala Abdul Hamid, Zoo, ada Junizam, Luz Corner, sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okay, selamat mengemas lah Azifika. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Makin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam berkata assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng berhantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okey, sambung lagi beribu-ribu dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis terbibu cukatir. Tadi koleksi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bucu katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, diri oleh Samir, Zindagi Bangai Hutum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

sekarang suara Zahid menerusi lagunya Menjulang Kasih. Oh, hari ini ramai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula nanti ada tiba-tiba bunyi helikopter, bunyi jet pejuang kan. Sebab hari ini raptai penuh sebagai kata untuk persiapan terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi 31 Ogos, siapa-siapa yang ada ke lapangan, kita sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perharakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ini nak tengok depan mata bagaimana abang bomber berkawan, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawan, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawan. RTM pun ada tau, RTM. Cuma Abang Manis tak ada lah. Ada yang tanya Abang Manis tak masuk kawat ke? Tak, tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zahila Ruz, selamat pagi, melaporkan diri bersama dengan saya, ejen White Gluta Horse. Ada Dila, ada Kamal, Abi Hashim, rider jalanan, Afif Yusof. Nah, bagi mereka yang nak tinggalkan rumah tu, ialah cuti sekolah, nak balik kampung, nak jenguk orang tua kan. Dia time cuti sekolah ni memang macam gitulah kan. Nak balik kampung bukan kerana kita nak balik kampung, tapi atuk nenek dah telefon dah. Bila nak hantar cucu abah ni? Gitu. Lalu memang macam itulah. Ni dari kan nak cuti sekolah ni, bila nak balik kampung, nak hantar cucu abah, abah nak tengok cucu, mak nak tengok cucu, macam itu. Jadi kita kenalah hantar anak-anak kita kan balik ke kampung. Selagi mereka masih ada, selagi itulah kita akan pulang ke kampung, jenguk ke kampung. Kalau mereka dah tak ada, kita pulang ke kampung juga, tapi terasa lain lah sikit kan. 4.33 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas. Tapi nak buat macam mana kan, bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat dah tu, ada yang dah mengantuk sangat. Cari kawasan rehat dan rawan, berhenti seketika, tidurlah. Nah, tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita, kita abaikan. Jadi berehat. Ada yang kata kena kopi ukau-ukau bang. Tak, dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi O, itu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Dia kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah, kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak buat macam mana? Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tau, sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia. Gemersik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh sutera Iwai dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi? Pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Semua okey ya pagi ini. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan GBH dari tengah malam, rupanya tertidur dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki, itulah orang tua dah pesan dah, tidur cuci kaki. Esok edisi berdua tinted luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.53 minit pagi. Bandar Raya Melaka 5.59. Seremban 9. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Johor Setang Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alor Setang Kedah dan juga

Tengah Perlis, 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa. Kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin. Dan rakaman raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okay, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni. Sebab ramai yang kekal setia. Dan masuklah mereka yang sedang memandu waktu ini. Dah berjam-jam tak sampai lagi. Kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam. Kenyang makan angin. Adalah cuti-cuti Malaysia ni kan. Ditambah dengan cuti sekolah, ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, yang bertugas selamat bertugas. Jangan risau yang bertugas tu, jangan risau, kita doa sama-sama. Segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon. Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, yeah, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz, ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah, saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, kan ramai pula sebelah kiri saya yang senyum. Sekian dia maklumkan. Maknanya apa, muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah, ikut. Sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara, kan, macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong orang kaya, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerajaan Saudi bila dia dah degil, degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia, kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang saudara-saudara kat sini kata nak pergi Saudi macam mana, kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta, nak pakai harta dia, semua dah dibekukan. Macam mana kita nak jamin dia dekat sana? Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kenalah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja antaranya, waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa ya muslimin muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau, kan ustazah? Saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, "Kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni? Tak pernah lagi terima sebanyak tu." Menangis dia telefon, "Ustazah, akak baru pencen kerja." Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar, dah pencen ni, masya-Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun akak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah, yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu? Saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah. Apa sahaja yang saya dah buat kesilapan, Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, engkau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ. Saat kita melakukan, kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, barang semua naik, hujan je yang turun bagi tadi, Masya Allah, gaji tak naik-naik pun ustazah, tapi subhanallah Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik, kan, dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul, makin lama makin kurus, tulang je yang nampak, sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni, bebas untuk menjadi diri sendiri. Itu sebab sekarang ni terpaling, suka hati akulah, aku nak buat apa pun duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya, kenapa aku ada pakai duit kau? Tak ada, kan? Oh, Masya Allah, dia punya narcissism pula tu kat bawah tu, kan, main lagi. Betul lah, tak payah dengar cakap orang. Duit you, kan, you jalan je terus, tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil Hai. Dia kata apa, kita ni golongan narcissism ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga, ya Allah, kan. Kalau narcissism netizen tu, muslimat dirahmati Allah, tak tahu hujung pangkal dengan kita, kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibi kat rumah dia ke? Dok lah Ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia. Saya follow lah. Kesian ya, muslimat dirahmati Allah. Hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapak yang suruh tudung tu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kenapa muslimat dirahmati Allah, kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan seorang-seorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita, hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul, ada tak kita check diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah. Siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya, kau kejut lagi kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada, ya Allah. Yang Allah tahu, kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar Ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi. Ha, kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah, kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah, kata, sayang suami til jannah. Kena kejut. Soal dia bangun tak bangun, muslimin muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa, payahnya, ya Allah, macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik. Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik, macam mana anak-anak nak baik, ya Allah, kalau isteri tak nak dengar cakap suami, ya Allah. Kan ini yang kita cari dalam diri kita, masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan secara fizikal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni, kan, seorang isteri kata, saya sabarlah Ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana, kak, yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham, muslimin muslimat dirahmati Allah? Kan lepas tu, lepas berapa bulan, setahun-setahun, beranak lagi, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia, tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita, dah tak larat nak bangkit beribadah, kan? Tak larat bangkit beribadah sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, Ustazah, jiwa yang merdeka, Ustazah, tak apa, Allah kan ada, sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah. Gaduh suami isteri, pergi lari kat balai polis. Polis kata, ni bukan urusan kami ni, Ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor, sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga. Jadi bawalah laporan tu, barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu, apa kepincangan yang berlaku, kan? Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslimin muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia, diuji dengan lelaki yang begitu, ya Allah, aku juga punya hak. Untuk apa muslimin muslimat masuk ke syurga Allah dengan ujian dan yang ini, ya Allah. Teruskan kehidupan kita. Kerana kita tidak ke syurga kerana dia, kita ke syurga kerana pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, siflana rabbaka ya Muhammad. Kan mereka menempelak Nabi, ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad. Nabi nak cerita macam mana sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tunggal, tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun, sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali, kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang seorang-seorang pun. Fatimah melihat orang datang pi jirus najis dekat tengkuk Nabi. Abu Jahal nak pijak-pijak tengkuk Nabi. Cuma Allah jaga Nabi tidak mati dalam situasi itu. Subhanallah. Tapi dia tahu Allah suruh aku sembah dia ni. Tak ada pula berpindah kepada menyembah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tidak. Hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh, apa yang mereka takutkan muslimin muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Blanchet dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, nasional hujung minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio, 2 secara dalam talian, secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda, juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu, bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas kan? Terutamanya pasukan keselamatan, ya, mereka yang dalam sektor kesihatan. Bagi mereka yang nak ke Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga perbadanan pengurusan sisa pembejaran juga pembersihan awam SWCOP akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi, jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tak kira di mana jua anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat, bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri, sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: kat dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Pelis Maju. Hari ini Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Farosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Syed Farid, Saha serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.03 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.11 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.22 tengah hari, asar 4.28 petang, maghrib 7.29 malam serta isyah 8.39 malam. Terus dan dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar, dan mudah-mudahan kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk kita membaca Al-Quran dan kita bertadabbur dengan Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi ayat 178 dan ayat 179 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 178 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, difardukan ke atas kamu al-qisas. Apa makna al-qisas? Sidang pendengar sekalian, al-qisas ini salah satu hukuman dalam bab jenayah Islam. Maksud dalam bab jenayah ni, dia ada tiga jenis hukum. Dia panggil hukum hudud, dia panggil hukum khisas, dan satu lagi hukuman ta'zib. Tiga jenis hukum. Hukuman hudud ni seperti orang yang minum arak, orang yang berzina, yang dah kahwin, yang belum kahwin, orang yang menuduh orang berzina. Jadi itu dipanggil dalam bab hudud. Yang kedua ialah hukuman khisas, yang jenis balah. Dia potong tangan, kena potong tangan balik. Dia bunuh orang, dia kena bunuh balik. Ni dia panggil hukuman qisas. Hukuman ta'zir ialah suatu hukuman yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun kita sebut sebagai ulil amri. Dalam ayat 178 ni Allah kata difardukan ke atas kamu qisas. Jadi difardukan ni sebenarnya ke atas kerajaan dah, bukan kepada kita. Kita orang awam ni tidak ada kuasa untuk nak praktik semua hukuman ni. Kita kata dibunuh adikku, aku nak bunuh balik. Tak, sebenarnya ini kuasa kerajaan. Maksudnya Allah fardukan kepada mana-mana pemerintah kena melaksanakan qisas fil qatla, dalam urusan orang yang dibunuh. Tuhan kata al-hurru bil-hurri, orang yang merdeka bunuh orang merdeka, orang yang bunuh ni kena bunuh balas. Wal-abdu bil-abdi, seorang hamba bunuh hamba yang lain, yang bunuh ni dia juga kena bunuh. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan, maksudnya perempuan yang bunuh perempuan yang lain, dia hak yang membunuh juga akan dibunuh balas. Jadi ini kita kata hukum sebenarnya dalam kerajaan kita pun ada. Cuma hukuman bunuh ni kita kata dia masuk bahagian ta'zir, iaitu kena penjara seumur hidup ataupun dia hukuman digantung. Ni kita kata ada akta-akta tertentulah yang membincangkan hukuman ni. Cuma dalam ayat ni, ini kita kata dia panggil hukuman qisas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Tuhan kata sesiapa yang mendapat sesuatu kemaafan daripada saudaranya. Orang yang dibunuh tu, ahli keluarga dia maafkan pembunuh. Maksudnya, hak pembunuh tu patutnya dibunuh balas. Tetapi disebabkan ahli keluarga yang kena bunuh ni, dia maafkan. Jadi Tuhan kata apa? Fattiba'um bil ma'ruf. Jadi hak pembunuh ni, dia kena ikut cara yang baiklah. Maksudnya ada kaedah agama yang Tuhan tetapkan. Kadang manusia ni, sedang pendengar sekalian, bukan kata kes bunuh ni semua yang sengaja. Ada kes bunuh yang tidak sengaja. Ada kes bunuh yang hampir kepada sengaja. Ada tiga jenis hukuman bunuh ni sebenarnya. Kalau kata kes ni masuk dalam mahkamah syariah, hakim akan pastikan ini bunuh sengaja ke? Dia ada akta dia ataupun enactment dia. Hak ni hukuman nampak macam hampir sengaja. Dia ada akta ataupun enactment dia. Satu lagi, hukuman yang tak disengajakan. Jadi ahli keluarga ni mungkin tengok-tengok, dia ni bukan sengaja ni, lalu mereka memaafkan. Jadi orang yang dimaafkan, Tuhan kata fattiba'um bil ma'ruf, jadi dia kena ikut cara yang baiklah. Cara yang baik macam mana? Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan dia kena bayar diat. Maksud bayar diat ni bayar denda lah. Kalau dalam hadis menyebut, dalam kes bunuh ni membayar denda 100 ekor unta. Jadi kalau kata tempat kita tak ada unta ni, maksudnya dinilai atas harga unta. Kalau unta tu seekor 1,000, jadi kalau 100 ekor unta, 1,000 lah. Jadi nak kena bayar 1,000 lah. Kalau unta tu harga 3,000, kali 100 ekor, maka dapat 300,000. Jadi 300,000 yang hak bunuh ni, yang keluarga si bunuh maafkan dia, dia kena bayar diat ataupun denda. Hak ni kita kata semua mahkamah akan selesaikan. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah.
Tuhan kata itu suatu keringanan bila keluarga si mati maafkan dia, nasib baik dia. Dia ada peluang lagi untuk dia bertaubat, peluang lagi untuk dia buat kebajikan, peluang lagi untuk dia usaha dapatkan dia untuk tebus balik atas kesalahan dia. Warahmah, ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tuhan kata lagi, faman i'tada ba'da zalika. Tetapi sesiapa yang melampaui batas lepas tu, dahlah dapat peluang dimaafkan, lepas tu melampau lagi. Maksudnya orang dah maafkan dia, tetapi lepas tu dia cari orang nak bunuh lagi. Wal ayazubillah. Tuhan kata orang yang macam ni, Tuhan kata falahu azabun alim, maka bagi dia siksaan yang sangat pedih pada hari akhirat nanti. Ayat 179 sini apa dengan sekalian, Tuhan kata walakum fil qisasi hayatun. Tuhan kata, dan dalam qisas, dalam hukuman qisas ni ada jaminan hidup bagi kamu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala sedang pendengar sekalian? Allah nak cerita macam inilah. Orang yang jadi pembunuh, dia kena bunuh balas tu. Sebenarnya dia menyelamatkan nyawa orang yang hak hidup yang lain. Sebab bila dia masih hidup, mungkin dia akan bunuh orang lain pula. Maksudnya bila dia bunuh seorang, kemungkinan dia akan bunuh orang yang kedua sebab dia tak rasa bersalah, sebab dia biasa bunuh. Wala'ayazubillah. Sebab tu kita kata kerajaan ambil langkah ta'zir, masuklah mahkamah, dibicarakan. Orang yang macam ni kadang-kadang bila dilepaskan, dia sangat berisiko kepada masyarakat awam. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kelangsungan daripada hukuman qisas, dia memberi kehidupan kepada orang lain yang masih hidup, orang awam. Ya ulil albab, wahai orang yang ada akal, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sidang pendengar sekalian, jauhlah diri kita daripada pergaduhan, daripada perkelahian. Kadang-kadang kita ni bila emosi terlajak, kadang kita terlupa alat yang kita pegang, senjata yang kita pegang, besi yang kita pegang, kayu yang kita pegang boleh membunuh orang lain secara tak langsung. Kita masuk dalam hukuman yang dibicarakan dalam ayat 178. Mudah-mudahan kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala wala iyazubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerana anda memilih frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku.
1: Ya, serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Hari ini hari Sabtu, 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa geng, jom teman anda hingga pagi dan jam 10 pagi lah insyaAllah, menemani anda selama 4 jam menerusi Plays FM serasi dengan ku. Frekuensinya 102.9 MHz. Boleh dengarkan juga ya secara online. Di mana? Di RTM Klik lah. 34 stesen berpadu suara geng. Boleh dengar lah benda-benda stesen janji RTM kan. Okey, bersama dengan saya rakan penolong jurutera Syed Farid dan juga Sahar pagi ni di PAO. Kawan-kawan saya juga yang bertugas kat sana, kawan-kawan hai, selamat pagi kat sana. Ada yang mendengarkan Plays FM lah, tak kira di mana juga anda berada, selagi boleh dengarkan secara online di RTM Klik. Frekuensinya 102.9 MHz insyaAllah. Kita doakan pagi ni semoga dipermudahkanlah segala urusan kita insyaAllah, diberkati setiap apa yang kita lakukan yang memulakan dengan tugasan pagi hari ni. Selamat bertugas kepada anda yang buka premis perniagaan, insyaAllah semoga dipermudah kalah segala urusan anda pagi ni. Rezeki tu ada, kita doa tawakal insyaAllah adalah rezeki untuk kita hari ni insyaAllah. Yang penting doa dan tawakal insyaAllah. Kita bangun awal dengan semangat pagi hari ni dengan penuh dengan perasaan kasih sayang cinta. Doa-doakan untuk orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita insyaAllah, kawan-kawan kita. Dan juga kita doakanlah untuk kawan-kawan kita yang mungkin lah pada ketika ini mempunyai masalah kesihatan dan sebagainya, yang masih lagi berada di hospital Tengku Fauzia, yang berada dekat rumah, yang kita jaga pagi ini insyaAllah semoga dipermudahkan dan insyaAllah kembali semula lah sihat alfiat hendaknya. Alright, macam biasa kan, 7 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali semula ke Plays FM. Alright, tunggu tak.

0: Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi Belanjawan 2027 Oktober depan.
0: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira. Itu boleh umum besar-besar. Tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum. Tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya jadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan penghargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Rakamkan ucapan terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan pendidikan negara.
1: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UITM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera, turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UITM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: dia. Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Mas Ot. Yeah. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes, kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded hari ini jam 11 pagi. Di mana?
0: Hanya di TV 2.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
9: It has been a Ducati domination.
8: Saksikan hanya di RTM.
10: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
11: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
12: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion. Dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tabir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji. Dan akhirnya, kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
11: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
13: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
14: Malaysia, Malaysia, semangat wajah kan ku bertahan.
15: Sama Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Inilah dia Plays FM. Ingat pagi, dah pergi jam 10 pagi ya. Jom kat sini geng, teman anda. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang baru je join saya di Plays FM ni. Terima kasihlah setia bersama dengan Plays FM. Okey geng, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu sekitar negeri Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, percuma je. Ataupun anda download by cuaca lah. Okey, untuk hari ini ya, 29 Ogos 2026, hari Sabtu hari ini, pagi ini clear, tiada hujan, petang bersama juga tiada hujan, malam bersama juga geng, tiada hujan. Ini ramalan lah suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius, itu keadaan cuaca, sekitar negeri Perlis hari ini hangat, jadi banyak minum yang kosong, jaga kesihatan anda, dan kejap lagi juga saya akan kongsikan dengan anda tahap IPU lah, tahap pencemaran udara sekitar negeri Perlis ini, kejap lagi saya kongsikan dengan anda, okey, dan kejap lagi juga Chan nak kongsikanlah apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian tunggu tahu. Plays FM serasi dengan ku ya.

diri anda sambil-sambil dengarkan Plis FM, ya, terang-terang je. Ah, saya nak kongsikan apa yang dibuatkan dalam Akhbar lah pagi ni, eh. Ini dimuatkan dalam berita harian berkenaan dengan 30 orang rakyat Malaysia di Tibet, eh, dilaporkan selamat. Status masih dalam pengesahan, kata Kementerian Luar. Ini seramai 36 rakyat Malaysia berada di Tibet, China, dilaporkan selamat, eh, daripada kejadian banjir kilat. Tanah runtuh di kawasan bersempadan Nepal, China. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala, Kementerian Luar, Dato' Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein, berkata bagaimanapun identiti status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Beliau berkata Kementerian Luar menjalankan sembahkan silang ini bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Kita sedang buat pemeriksaan silang sebab maklumat ini baru kita terima. Nanti kita akan kemaskinilah kalau ada nama yang sama, termasuk angka sebenar rakyat Malaysia yang masih hilang atau yang sudah selamat baik di Nepal ataupun di Tibet, katanya. Syed Muhammad Hasrin berkata, ya, susulan maklumat itu, skop penyelarasan kementerian kini diperluaslah merangkumi kawasan di sebelah sempadan China. Penyelarasan terus dilaksanakan bersama dengan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing, serta Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Ini berikutan maklumat bahawa terdapat rakyat Malaysia ini yang mungkin mengikuti laluan perjalanan melibatkan China dan India. InsyaAllah kita doakan yang baik-baiklah, untuk mereka yang ya terkena dengan musibah inilah. Boleh baca berita ini dibuatkan dalam Akhbar Berita Harian. Okey, dalam metro saya nak kongsikan berkenaan dengan Map Malaysia ramal ribut petir, hujan dan jerebu pada 31 Ogos. Ini Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, mengeluarkan ramalan cuaca khas, ya, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menjangkakan beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan jerebu pada 31 Ogos ini. Ini menurut hantaran grafik di Facebook Map Malaysia, ya. Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Johor dijangka mengalami ribut petir pada sebelah pagi, manakala Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan pada sebelah petang. Pahang, Terengganu, Kelantan pula dijangka menerima hujan pada sebelah malam, manakala Perlis, Kedah, Pulau Pinang diramal cerah. Alhamdulillah, sepanjang harilah. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan pula dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari. Pendalaman Sandakan, Sabah diramal mengalami ribut petir, hujan, ya, sepanjang hari, manakala Tawau mengalami ribut petir sebelah pagi sebelum hujan pada malam, dan pantai barat Sabah berdepan keadaan jerebu sepanjang hari. Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Sarawak dijangka berjerebulah sepanjang hari. Bagaimanapun pada sebelah malam, Kapit, Miri diramal hujan dan Limbang dilanda ribut petir di sebelah petang, manakala hujan pada sebelah malam lah. Ini antaranya dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Anda boleh baca jugalah, kita di Perlis. InsyaAllah cuaca baik kalau ikut ramalan ni lah. Okey, gempa bumi lemah. Saya sampai terfikir nak kiamatkah dunia ini. Ini di Greek, di Greek Perak. Gempa bumi lemah yang berlaku sekitar tengah malam pada Jumaat mengejutkan penduduklah di beberapa kawasan sekitar Greek apabila mereka turut merasai gegaran berkenaan. Kejadian itu berlaku susulan gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 yang direkodkan di kawasan Temenggung Greek pada jam 12.04 minit tengah malam. Di kawasan Kampung Perah, seorang penduduk, Muhammad Aminuddin Muhammad Noor, 44 tahun, berkata gegaran yang dialaminya ketika sedang berehat di luar rumah itu disertai bunyi kuat, seakan-akan datang dari dalam tanah, katanya. Dan kejadian itu menyebabkan tiang rumah dan juga tiang elektrik berhampiran kediamannya bergoncang, kan. Manakala kucing peliharaannya turut kelihatan gelisah, berulang kali berpindah tempat. Ini yang sedang berlaku di Greek, Greek Perak. Jadi doakanlah untuk negara kita Malaysia. Moga segala-galanya insyaAllah baik-baik saja. Okey, 7.36 pagi, Plis FM serasi dengan ku, ya.

Okey, palung terdalam Meet Uncle Hussein. Geng, kita nak kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam akhbar harian hari ini. Dalam akhbar ini berkenaan dengan bendera terbalik lagi ya. MCA Perak mohon maaf, mohon ampun lah kepada Sultan Nazrin. Ini MCA Perak memohon ampun kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia berhubung kesilapan pemasangan jalur gemilang dan bendera Perak yang tular pada Jumaat ya. Pengerusi MCA Perak Dato' Dr. Mahang Sun berkata pihaknya mengambil tanggungjawab sepenuhnya memandang serius insiden berkenaan kesilapan pemasangan kedua-dua bendera itu tidak disengajakan dan telah diperbetulkan sebaik saja disedarilah. Kesilapan yang tidak disengajakan itu telah diperbetulkan segera manakala pihak yang terlibat melakukan kesilapan tersebut telah meletakkan jawatan serta-merta. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar, anda boleh baca. Okey, ini untuk anda, berita ini penting lah ini Pen Kurus Rita Trutite belum diluluskan. Orang ramai diingatkan jangan terpedaya. Ini kata Kementerian Kesihatan Malaysia mengingatkan orang ramai supaya tidak membeli ataupun menggunakan pen kurus yang didakwa mengandungi Rita Trutite atau Rita kerana tiada produk berasaskan ubat itu yang berdaftar untuk digunakan di Malaysia. KKKM menjelaskan Rita Trutite ini masih ubat percubaan yang sedang jalankan kajian klinikal fasa 3. Sehingga 17 Ogos 2026, belum ada produk mengandungi Rita Trutite ini yang berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah untuk digunakan di Malaysia. Jadi ubat ini ialah ubat percubaan yang sedang melalui kajian klinikal fasa 3 yang belum mendapat kelulusan pemasaran daripada mana-mana pihak berkuasa kawal selia dunia. Dan menurut kementerian itu, penjualan produk penurunan berat badan secara dalam talian semakin membimbangkan. Ini termasuk ubat suntikan yang ditawarkan teruslah kepada orang awam tanpa pemeriksaan preskripsi atau pemantauan pengawal perubatan berdaftar. Geng, sekiranya anda nak mengambil ubat-ubatan untuk kurus ni kan, anda kena buat pemeriksaan darah dulu tau. Jadi yang anda tahulah berkenaan dengan ubat ini, pen kurus Rita Trutite ni, belum diluluskan ya. Ini pentinglah untuk anda tahu hati-hatilah Okey, berita baik untuk tingkatan 6. Allowance tingkatan 6, berita paling dinantikan. Ini pengumuman peruntukan allowance bagi pelajar tingkatan 6 adalah berita paling dinantikan golongan sasar sejak sekian lama. Ini Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq berkata, cadangan allowance kenaan dikemukakan kepada pihaknya dan diperjuangkan sejak beliau menerajuilah Kementerian Pendidikan. Saya rakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pengumuman berkaitan dengan allowance tingkatan 6. Ini berita yang ditunggu-tunggu. Perjuangan untuk mendapatkan allowance ini kami kemukakan sejak awal saya menjadi Menteri Pendidikan, katanya. Alhamdulillah, untuk belanjawan 2027 ianya akan menjadi kenyataan. Ini beliau mengulaslah pengumuman Perdana Menteri bahawa kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan dan allowance berkaitan pelajar tingkatan 6 dalam pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober ini, insyaAllah. Okey, ini dibuatkan dalam akhbar pagi ini, berita nasional. Kejap lagi kita nak ke luar negara lah. Berita

Okey, kita nak kongsi sikit lah berita hiburan sebelum kita dengarkan berita Plays FM jam 8 pagi. Ini dibuatkan berkenaan dengan Sabri Yunus sumbang pengajian di UPSI pada usia 65 tahun. Pelakon pengarah seniman terkenal Sabri Yunus melakar satu lagi perjalanan bermakna dalam hidupnya apabila menyambung pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Tanjung Malim. Pada usia 65 tahun kan, beliau berkongsi kisah itulah melalui hantaran di Facebook, berkata perjalanan tersebut mengimbau kembalilah kenangan ketika beliau menuntut di institusi pendidikan Kota Baru pada 1981. Beliau sempat dekat, beliau akhirnya kembali ke dunia pengajian tinggi. Namun kali ini sebuah universiti pendidikan yang jauh berbeza daripada institusi yang pernah dilaluinya ketika muda. Ini dimuatkan dalam Akhbar Sinar, boleh baca. Black Hanifa senang ulang alik KL Langkawi, Langkawi KL. Dua dekad dalam bidang seni, nama penyanyi Black Hanifa terus bertahan menitilah di bibir peminat sehingga ke hari ini. Rangkaian lagu-lagu hitsnya Sophia Jane, teman pengganti, bukan saja diminati golongan dewasa yang membesar dengan lagu-lagu je, malah juga dalam kalangan peminat cilik lah. Sebenarnya saya tidak memperlahankan kerjaya seni selepas menceburi bidang bisnes lah kerana ada isteri pekerja yang membantu uruskan villa kami di Langkawi, katanya. Ini anda boleh baca lah, dimuatkan dalam Akhbar. Dan juga saya nak kongsikan berita ini, Noh Saleh kenang detik kongsi pentas bersama dengan Siti sampai bila-bila. Ini pun dibuatkan juga dalam Akhbar Berita Harian. Vokalis kumpulan Hujan, Noh Saleh, mengakuilah peluang berkongsi pentas dengan Biduanita Negara Datuk Seri Nurhaliza. Ini menjadi antara pengalaman kolaborasi terus segar dalam ingatannya. Ini pun dibuatkan jugalah, dibuatkan dalam Akhbar Berita Harian. Banyak lagi berita dimuatkan, saya kongsikan sebahagian lagi. Macam biasa, jam 8 pagi, berita Plays FM akan ke udara. Tunggu tahu, 102.9 MHz. Serasi dengan ku ya.